0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencana

rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Mendingan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi seperti warga Kalimantan pada umumnya atau Kalimantan Barat pada umumnya. Pendengar, saya itu termasuk orang yang tidak pernah naik kereta api. Mungkin banyak ya orang Kalimantan, walaupun di Kalimantan itu tidak ada kereta api, Kalimantan Barat tidak ada kereta api, tapi pernah menggunakan mode transportasi ini di pulau lain seperti itu, misalnya di Pulau Jawa. Tapi pendengar, pembangunan jalur kereta api di atas lahan gambut itu dinilai bukan hal yang mustahil loh, karena sejumlah negara di dunia telah lebih dulu menerapkannya untuk kebutuhan logistik, industri, hingga transportasi publik. Fakta ini memperkuat pandangan akademisi bahwa hambatan utama pembangunan rel kereta api di Kalimantan itu bukan semata persoalan teknis, melainkan kepastian kebijakan dan keberanian pembangunan. Sejumlah negara seperti Rusia, Finlandia, Swedia, Irlandia, hingga Latvia tercatat memiliki jalur kereta yang melintasi kawasan rawa dan lahan gambut. Di mana pendengar, kalau dilansir dari berbagai sumber, di Rusia jalur kereta api sempit atau narrow gauge railway dibangun di kawasan rawa untuk mengangkut hasil industri gambut dan pekerja. Di Finlandia dan Swedia juga punya jalur rel yang melintasi kawasan borel dan juga lahan basah di wilayah utara negara mereka. Sementara kalau di Irlandia, sejak lama pengembangan jaringan pit railway untuk mendukung eksploitasi gambut sebagai sumber energi. Selain itu juga di Latvia bahkan masih mempertahankan jalur rel gambut di kawasan Balozi sebagai bagian dari pelestarian sejarah transportasi. Keberadaan jaringan tersebut menunjukkan pembangunan rel di atas tanah gambut dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi dan rekayasa konstruksi yang tepat. Kajian ilmiah berjudul Field Performance of a Pit Railway Subgrade Reinforced with Helical Screw Pilts juga menunjukkan teknologi stabilisasi tanah gambut terus dikembangkan, di mana penelitian ini terus membahas penggunaan tiang panjang ulir atau helical screw pilts untuk mengurangi deformasi rel di kawasan gambut, di mana dalam penelitian ini pendengar, jalur rel dipantau menggunakan sensor tekanan, kamera kecepatan tinggi, dan alat pengukur pergerakan tanah. Hasil penelitian menunjukkan teknologi stabilisasi tanah terus mengalami penyempurnaan meski masih menghadapi tantangan teknis terkait distribusi. Terkait memang sejauh ini masih menunjukkan banyak sekali tantangan, tapi memang sejauh ini pendengar, pengembangan rel di atas tanah gambut itu dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi dan rekayasa konstruksi yang tepat seperti itu. Dan kajian ini memperlihatkan bahwa persoalan lahan gambut lebih banyak berkaitan dengan metode konstruksi, biaya, bukan ketidakmungkinan pembangunan. Pengamat tata kota dan akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Eng Akbar Rahmat STMT sebelumnya menilai Kalimantan memiliki peluang besar mengembangkan transportasi kereta api secara bertahap, di mana wilayah dengan tanah keras dan gambut, gambut dangkal disebut dapat diprioritaskan lebih dahulu sebelum memasuki kawasan gambut tebal. Dan pendekatan bertahap dinilai lebih realistis dibandingkan terus menunda pembangunan tanpa roadmap yang jelas. Selain mendukung konektivitas, pembangunan rel kereta api juga diyakini mampu mempercepat pertumbuhan kawasan industri dan pelabuhan di Kalimantan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan tentang narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan pembagian bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada Mei 2026. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi ataupun phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai dengan Permentan nomor 41 tahun 2014. Maka narasinya mengatakan bahwa tersebar tautan untuk klaim bantuan alat pertanian swasembada pangan adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Alhamdulillah, biar lama akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus sertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Alhamdulillah, biar lama akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus sertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan bergerak cepat melakukan penanganan atas kejadian operasional pada kapal pengangkut BBM di area haluan saat proses standar di JT2 Integrated Terminal IT Pontianak pada Senin 25 Mei 2026. Pertamina memastikan kegiatan operasional distribusi tetap berjalan normal dan pasokan BBM bagi masyarakat dalam kondisi aman. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan bahwa penanganan dilakukan secara cepat setelah kejadian berlangsung dan kondisi operasional di lokasi telah terkendali. Di mana sebelumnya pada pukul 13.17 waktu Indonesia Barat dilaporkan adanya suara keras di area haluan kapal pengangkut BBM yang tengah melakukan proses sandar. Tim Operasional IT Pontianak langsung melakukan pengamanan area, lalu emergency shutdown, evakuasi kru kapal, serta monitoring kondisi operasional untuk memastikan situasi terkendali. Pertamina juga memastikan tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun terdapat korban luka dari awak kapal dan telah mendapatkan penanganan medis. Adapun BBM yang diangkut kapal tersebut dalam kondisi aman, di mana Pertamina memastikan keselamatan personil dan keamanan operasional distribusi menjadi prioritas utama. Lalu ketersediaan stok Pertalite di IT Pontianak juga dipastikan dalam kondisi mencukupi karena didukung pasokan floating stock serta suplai kapal berikutnya yang telah berada di area Pontianak. Di mana masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir karena stok dan penyaluran BBM tetap berjalan normal. Upaya mitigasi operasional terus dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Pertamina Patra Niaga juga melakukan koordinasi intensif bersama stakeholder terkait, mendukung proses penanganan dan investigasi lebih lanjut sesuai prosedur HSSE yang berlaku.

Listrik sudah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Namun, apabila tidak menggunakannya secara tepat dan sesuai aturan atau hati-hati, listrik bisa jadi membahayakan kita, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ada baiknya kita waspadai dan kenali peralatan listrik di rumah, instalasi listrik, serta aset PLN yang dekat dengan kita, seperti gardu listrik, trafo, tiang listrik, instalasi PLN, dan jaringan listrik. Potensi bahaya listrik di sekitar masyarakat bisa terjadi, salah satunya karena memasang antena, reklame, baliho, umbul-umbul, neon box di dekat jaringan listrik. Kegiatan yang mengganggu jaringan listrik tersebut, selain membahayakan, juga dapat menyebabkan listrik padam. Pesan keselamatan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat. Rambutnya tipis, pipi mata cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus apa? Mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan ada nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisi ini itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari mulai dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di

Listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun listrik dapat menjadi berbahaya jika tidak digunakan dengan tepat dan bijak. Lakukan langkah-langkah pencegahan bahaya listrik sebagai berikut. 1. Cabut peralatan listrik setelah selesai digunakan. 2. Gunakan peralatan listrik yang tersertifikasi SNI. 3. Hindari penumpukan pada stop kontak listrik. 4. Periksa instalasi listrik secara berkala. 5. Jauhkan sumber listrik dari benda cair dan benda mudah terbakar. 6. Hindari bermain di dekat jaringan listrik. Layanan pengaduan terkait kelistrikan, hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di Play Store atau App Store. Ingat, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 1, Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pada tahun 1915, sebuah penelitian dilakukan untuk mengkaji pembangunan jalur tram dari Pontianak menuju Singkawang dan Sambas menyusuri sepanjang garis pantai. Namun usulan yang disampaikan oleh Reo Loves Volk, pejabat residen Westernvelding van Borneo, ditolak oleh pemerintah kolonial pusat Batavia. Penolakan ini didasarkan pada alasan bahwa rencana yang dipandang paling baik adalah pembangunan jalur kereta dari Pontianak ke Banjarmasin melintang sepanjang Borneo. Jalur itu nantinya ditambah jalur Pontianak Singkawang Sambas sebagai jalur sekunder. Pemerintah kolonial kemudian menunjuk VJ van Marley, seorang purnawirawan berpangkat mayor, dan mengirimkan ke Borneo untuk melakukan penelitian agar pembangunan rel kereta dapat segera dilakukan. Di mana ia berpendapat bahwa pembuatan jalur utama Pontianak Banjarmasin masih akan berlangsung lama dan memilih untuk memulai pembangunan jalur sekunder yaitu rute Pontianak, Singkawang, Sambas hingga Pemangkat. Lebih rincinya, rangkaian rel ini meliputi rute Pontianak, Batu Lajang, Jungkat, Air Hitam, Peniti Besar, Sungai Purun, Peniraman, Patkoktin, Mempawa, Sungai Duri, dan selanjutnya sepanjang pesisir pantai hingga Singkawang dan kemudian dari Pemangkat ke Sambas, di mana jarak Pontianak ke Singkawang adalah 142 km dan dari Singkawang ke Sambas adalah 75 km dengan jarak total mencapai 217 km. Di mana pembangunan kereta tidak terlepas pula dari urusan keamanan, karena menurut laporan pejabat kolonial, beberapa tempat seperti Ketapang, Singkawang, dan Pemangkat adalah daerah yang dalam tanda kutip masyarakatnya sulit diatur, di mana jalur ini secara keseluruhan dapat dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh rezim pemerintah kolonial dan bekerja sama dengan beberapa pihak swasta. Kendati akan disediakan ruang bagi pemodal swasta, rezim pemerintah tetap menjadi penyumbang besar, yakni sampai separuh dari seluruh pembiayaan modalnya. Dengan kata lain, misalnya ada 7 orang pemegang saham yang kemudian menerima 8%, maka keuntungan pemerintah adalah 1-2% dari saham awal. Dan namun hingga tahun 1921, persis dari 100 tahun atau lewat seabad silam, usaha pembangunan infrastruktur jalur kereta api di Borneo Barat tidak sampai terlaksana. Dan untuk Anda pendengar yang ingin informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Pendengar, sudah di 9:53 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 5 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cherry menemani ruang dengar Anda hingga di pukul 15:00. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Tak sedikit ibu rumah tangga yang juga bekerja kerap diliputi rasa bersalah karena merasa belum maksimal dalam mendampingi dan mengasuh anak. Berikut cara menyikapi perasaan tersebut menurut Meliani SPSI MPSI Psikolog selaku Ketua DPC IWAPI Singkawang.
1: Nah, kalau di Indonesia itu patriarki. Ya. Jadi pola-pola itu sangat-sangat membuat mental seorang ibu yang bekerja itu sangat sulit ya. Sebenarnya kalau mindset-nya kalau mau diluruskan itu bisa gitu. Misalnya mungkin masyarakat kita melihat ibu yang baik tuh harus selalu di rumah gitu kan. Terus kalau anak bermasalah berarti ibunya yang sibuk gitu kan. Karir itu bukan karir seorang ibu yang memiliki karir itu termasuk ibu yang egois gitu kan. Itu mindset kita yang untuk orang Indonesia itu yang kadang-kadang yang menekan kita sebagai ibu-ibu yang bekerja. Coba kalau kita tuh diganti gitu ya. Ibu yang bekerja itu bisa menjadi role model kemandirian. Gitu ya. Terus anak belajar bertanggung jawab dan disiplin. Jadi tidak harus tunggu ibunya datang, baru makan, baru belajar. Jadi anak itu sebenarnya bisa gitu diajarin disiplin. Karena kan tidak terlalu bergantung dengan ibu jadinya. Terus kualitas interaksi lebih penting. Jadi maksudnya begini, mungkin kita dari pagi sampai sore kita tidak ketemu anak gitu. Tapi begitu malam hari, durasi itu kan hanya ketemunya malam. Jadi diusahakan dalam waktu yang pendek itu kita bersama anak-anak. Nah itu quality time-nya di situ. Gitu. Jadi kalau bisa seorang ibu itu udah pulang jangan pegang laptop lagi. Kalau untuk saya memang kalau udah kumpul sama anak saya tidak akan pegang pekerjaan. Gitu. Jadi pekerjaan saya selesaikan dari pagi hingga sore. Setelah pulang udah nggak ada urusan sama pekerjaan kantor.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
7: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Miti dan kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian acara yang telah kami siapkan pendengar untuk temani Selasa siang Anda, ada moderasi beragama yang akan kami hadirkan setelah ini sampai nanti pukul 11. Pada pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Kemudian setelah itu nanti akan ada raga musik dan informasi dari pukul 11.30 sampai pukul 12. Pada pukul 12 pendengar ada obrolan siang sampai pukul 13. Dan setelah itu akan ada warta berita siang sampai pukul 13.30. Lalu pada pukul 13.30 sampai pukul 15 nanti akan ada 100% Indonesia berjaringan, berarti ini disiarkan di seluruh Indonesia dari Pro 1 Jakarta. Dan itu dia tadi pendengar rangkaian program yang telah kami siapkan bagi Anda. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, sebuah lagu dari Yovie & Nuno yang baru.

0: Dek, adik.
1: Iya, kenapa bang?
0: Musikmu, tolong dikecilin dong dek.
1: Emangnya kenapa sih bang? Lagi asik juga ini lagunya.
0: Itu loh, tetangga kita lagi ada ibadah di rumahnya.
1: Oh iya, hari ini mereka ibadah ya? Udah aku kecilin ya bang?
0: Iya dek, makasih ya dek.
1: Sama-sama bang. Tadi aku gak tahu kalau ternyata tetangga kita lagi ibadah.
0: Itulah, kadang hal sepele kayak ngecilin volume bisa ngebantu mereka ibadah lebih nyaman.
1: Bener bang.
0: Kan kita tinggal di Indonesia dek, yang agama dan cara ibadahnya beda-beda. Makanya kita gak boleh egois dan harus saling menghargai.
1: Setuju bang, mulai sekarang adik bakal lebih peka lagi deh sama keadaan sekitar.
0: Bagus, itu baru adik abang.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar, dan hari ini bersama saya Cherry Lubis, kami hadirkan ke ruang dengar Anda moderasi beragama. Senang sekali pendengar, hari ini kita akan bahas tema yang dekat dengan kita, terutama besok sudah memperingati Idul Adha. Hari ini kita akan membahas terkait pesan moderasi dalam perayaan Idul Adha. Nah pendengar, jadi bagi Anda yang memiliki pertanyaan, nanti boleh bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon 734987, WhatsApp kami juga bisa 0811-570-1042, atau Anda juga bisa bergabung langsung di live chat di YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak, karena acara ini juga kami siarkan secara langsung melalui YouTube kami. Nah pendengar, kalau kita berbicara terkait Idul Adha, ini bukan cuma tentang perayaan keagamaan, tapi juga mengandung nilai kepedulian, pengorbanan, dan kebersamaan yang bisa dirasakan oleh semua kalangan. Untuk membahas tema ini, pendengar sudah hadir bersama kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Jaiz, MAG. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya pagi ini? Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat, baik. Bagaimana Mbak Cherry?
0: Cherry juga ya? Sehat, Pak. Gimana, Pak, persiapannya untuk Idul Adha ini?
1: Idul Adha besok, insya Allah, juga sudah siap. Insya Allah besok juga memberikan khutbah di Sungai Raya besok, insya Allah.
0: Oke, baik, Pak. Semoga lancar ya, Pak.
1: Amin,
0: ya. Jadi pendengar, Pak Dr. Haji Ahmad Jaiz ini merupakan anggota dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan kita akan langsung membahas ya pendengar ya, Pak, kalau kita bicara tentang moderasi beragama nih. Nah sebenarnya apa sih makna sederhananya bagi masyarakat? Karena ketika saya bilang ke adik saya nih, besok aku ada program moderasi beragama, apa tuh moderasi? Nah dia masih bingung nih, Pak, moderasi itu apa gitu.
1: Baik.
0: Silakan, Pak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita menyatakan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini saya dapat hadir bersama-sama di Pro 1 RRI Pontianak. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan juga Mbak Cherry dan kawan-kawan lain yang ada di RRI ini. Kalau kita bicara tentang moderasi, jadi sebelum kita bicara moderasi ini, saya ingin sampaikan bahwa besok perayaan Idul Adha dan hari ini wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, semuanya berkumpul di Padang Arafah. Jadi semua etnis, suku, bangsa, kemudian tidak ada perbedaan di antara satu sama lain, semuanya berkumpul dalam satu tujuan yang sama untuk mencari ridho Allah pada hari ini ya, tanggal 9 Zulhijjah. Nah, di sana juga nanti akan kita bicara tentang moderasi beragama, jadi pesan-pesan moderasi dalam Idul Adha. Nah, kalau kita bicara moderasi tadi yang sampaikan oleh Mbak Cherry, moderasi itu apa? Moderasi adalah kalau dalam bahasa Arabnya tawassut. Tawassut itu adalah seimbang atau jalan tengah ya. Jalan tengah, kemudian keharmonisan, kemudian toleran, kemudian bisa juga diartikan adalah moderasi adalah kemaslahatan untuk kepentingan bersama, itu adalah moderasi. Jadi moderasi juga tidak ekstrem kanan, juga tidak ekstrem kiri, kira-kira seperti itu gambarannya Mbak Cherry ya.
0: Okay, moderasi. Okay, Pak, berarti moderasi ini jalan tengahnya lah.
1: Jalan
0: ya,
1: tengah,
0: Pak,
1: betul.
0: Ya?
1: Jadi semua agama itu juga punya tujuan yang sama ya, artinya ada jalan tengahnya. Kita lihat dalam agama Kristen juga ada, dalam Katolik juga kita lihat ajaran Yesus Isa Al-Masih, dalam Buddha juga ada ajaran tentang jalan tengah, yaitu Majjhimapatipada. Kalau di Kristen, itu kalau kita bisa lihat dalam Injil di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 11, itu tentang ada orang yang ingin rajam, kemudian kemudian Yesus mengatakan, siapa di antara kalian yang bersih tanpa dosa, kalau ada yang merasa dirinya bersih, teman-teman silakan untuk merajam itu. Kemudian satu persatu meninggalkan orang yang perempuan yang mau dirajam itu. Kemudian Yesus mengatakan bahwa aku juga tidak menghukummu. Bukan berarti membenarkan kesalahan. Tapi pergilah kemudian bertobatlah. Ini juga moderasi. Nah kalau kita kaitkan dengan moderasi terkait dengan Idul Adha. Kalau kita lihat pada hari ini 9 Zulhijjah, moderasi dalam hari ini, pesan moderasi yang disampaikan adalah bagaimana mengolah perbedaan. Nah, kalau rujukan kami dalam Islam, kita dalam Islam, dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 itu jelas. Dijelaskan dalam Al-Quran itu, Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum su'ubaw wa qobay ila li ta'arafu, inna akhramakum inna li atsukakum. Jadi wahai manusia, kata Allah, kemudian kami ciptakan engkau, laki dan perempuannya, waja'alnakum su'ubaw wa qobay ila ta'arafu, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi Allah ciptakan ini tidak satu etnis, tapi berbangsa-bangsa bersuku-suku, banyak etnis ya. Tujuannya apa? Lita'arofu, untuk saling kenal-mengenal. Nah, untuk saling memahami, untuk saling mengenal-mengenal, untuk menghormati, menghargai satu sama lain. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Itu dalam bahasa Al-Quran ya. Kalau dalam ajaran Islam. Itu madrasi, Mbak. Begitu adanya.
0: Okay, baik, Pak. Nah, kalau kita lihat di zaman yang sekarang ini, Pak, untuk tantangan sendiri dalam moderasi beragama itu seperti apa, Pak, pandangan Bapak?
1: Tantangan moderasi beragama itu, jadi kalau kita perhatikan sekarang ini, ada orang yang merasa diri itu lebih benar, ya tantangan itu, merasa diri lebih suci, lebih bersih. Nah, dalam konsep Islam itu adalah kita tidak dibenarkan untuk mengaku diri kita bersih. Wala tuzakku anfusakum, sama seperti Isa tadi, Yesus itu adalah, apakah ada di antara kalian yang tidak berdosa? Nah, ternyata adalah tidak ada, artinya satu persatu meninggalkan orang itu, meninggalkan perempuan yang berzinah tadi, artinya tidak merajam ya, tidak melempar dengan batu. Padahal hukum Taurat pada saat itu adalah orang yang berzinah itu dihukum rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Nah, tapi beda dengan Isa Al-Masih, ini konsep Kristen ya. Kemudian dalam konsep Islam itu adalah moderasi yang sampai dengan tadi, Toren ini adalah tantangan yang terbesar tadi, mengaku diri lebih suci. Kalau sudah suci itu lebih mudah untuk melempar batu kepada orang lain, melempar dalam artian dengan verbal maupun dengan fisik ya tadi. Nah, kalau orang yang merasa diri berdosa atau banyak kesalahan sebagai manusia, maka dia hendaknya rendah hati, tidak sombong. Jadi kalau dalam bahasa mungkin Jawa itu tidak adigang, adigong, adigono gitu ya. Kalau pusat jabatan tidak merasa hebat dengan dia jabatannya, kalau berada di atas, kemudian kalau dia berada di bawah juga tidak merasa minder atau putus asa dan lain-lain. Nah, ini tantangan terbesar itu adalah kebanyakan di antara manusia itu adalah merasa diri lebih hebat dari yang lain. Itu tantangan. Sehingga kalau lebih hebat, merasa bersih, lebih suci dan lain-lain, maka dia lebih cenderung untuk beragama untuk ekstrem kanan. Ekstrem kanan itu adalah sehingga yang lain itu tidak benar, yang lain itu banyak salahnya, bahkan salah semua ya, tidak ada benarnya. Nah, ini juga, itu tantangan yang kita hadapi sekarang. Terutama tantangan yang dihadapi kalau orang merasa diri lebih hebat, lebih ini. Kemudian tantangan yang kedua adalah dalam moderasi beragama ini ekstrem kiri. Jadi ada ekstrem kanan yang merasa lebih ini, ada ekstrem kiri. Ekstrem kiri yang merasa diri sudah merasa banyak dosa sehingga dia sudah larut dengan dosa-dosanya sebagainya. Dia tidak mau kembali ke jalan tengah dalam artian untuk bertobat tadi. Udahlah, aku sudah dosa, sudah terlanjur seperti ini. Ini ekstrem kiri, artinya sudah akhirnya dia melakukan apa saja yang akhirnya juga dalam keputusasaan dalam perbuatan dosanya. Ini juga tidak dibenarkan dalam hal ini. Nah, di masyarakat kita juga ada yang mau mengalami seperti ini. Ada yang merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih suci, lebih murni dan lain-lain. Tetapi ada yang mengaku diri itu juga adalah banyak dosa dan lain-lain. Banyak dosa ya bagus dalam artian kalau dia mau kembali bertobat kepada Allah. Tetapi yang tidak, yang jadi masalah adalah kalau dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Mbak.
0: Oke, baik, betul, Pak. Berarti memang tantangannya ini lebih ke ada yang merasa murni, ada yang merasa berdosa tapi tidak perlu kembali lagi, jadinya larut dalam dosa-dosanya. Oke, baik, Pak. Nah, sekarang kita akan beralih ke yang Idul Adha-nya nih, Pak. Nah, menjelang Idul Adha ini, pesan apa yang sebenarnya yang terkandung dalam perayaan ini, Pak?
1: Baik, dalam Idul Adha itu, jadi kalau kita perhatikan sekarang ini bukan hanya ritual penyembelihan ya, Mbak ya. jadi kurban, tetapi juga ada nilai-nilai pendidikan spiritual dan sosialnya. Nah, pendidikan sosial dan sosialnya ini adalah kurban tidak hanya menyembelih hewan kurban, tetapi ada nilai-nilai tadi kesehatan spiritual dan sosialnya. Ya. Apa nilai sosialnya? Kalau kita perhatikan dalam Quran surah Al-Hajj 36, kemudian Al-Hajj ayat 28, di sana dikatakan fakulu minha, kemudian makanlah sebagian, fakulu minha wa at'imul apa mani awal muqtar ya. Jadi berilah makan kepada orang yang konik itu adalah orang yang tidak meminta-minta, kemudian tetapi dia membutuhkan, orang yang memerlukan, tidak merasa cukup ya, sudah merasa cukup tapi sebenarnya itu tapi dia tidak mau minta. Nah, kemudian yang kedua adalah muqtar. Wal muqtar itu adalah orang yang meminta-minta. Orang meminta-minta. Ini yang juga perlu diberi makan di dalam Quran itu. Nah, pesan ini yang juga disampaikan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kurban itu, penyembelihan ini tidak hanya untuk yang muslim, tetapi juga untuk orang yang tadi, qani. Qani itu orang yang merasa cukup, tapi dia sebenarnya membutuhkan gitu ya. Tidak meminta-minta ya. Kemudian yang kedua adalah muqtar. Muqtar itu adalah orang yang meminta-minta, memerlukan bantuan dan lain-lain. Ini perlu kita berikan daging itu. Kemudian yang kedua adalah al-ba'isul fakir. Al-ba'isul fakir itu adalah orang yang sengsara lagi fakir. Jadi di atas miskin lagi. Itu fakir itu adalah saking beratnya penderitaan yang diderita oleh orang itu sehingga patah tulang punggungnya. Jadi itu adalah fakir. Jadi al-ba'isul fakir itu adalah ini yang perlu, pesan ini yang disampaikan atau yang disampaikan oleh pesan Al-Qur'an kepada kita semua, bahwa pesan moderasi ini kepada Idul Adha ini adalah kurban, daging kurban ini tidak hanya kepada orang-orang tertentu yang muslim, tetapi juga kepada siapa saja yang memerlukan, termasuk juga kepada non-muslim. Bahkan Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas, pernah bertanya kepada pembantunya sewaktu beliau menyembelih kambing, kemudian beliau mengatakan, apakah daging kambing ini sudah dihadiahkan kepada tetangga kita Yahudi itu? Nah, itu sudah diulang berkali-kali oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, kepada pembantunya. Itu artinya bahwa daging kambing yang disembelih waktu kurban itu tidak hanya untuk yang muslim saja, tetapi juga bagi orang-orang non-muslim, Yahudi, Nasrani, atau siapa saja yang memerlukan, itu pesan-pesan sosialnya di situ ya. Moderasinya di situ. Jadi moderasi itu ya jalan tengahnya, jalan seimbangnya di situ untuk keharmonisan ya. Nah, begitu,
0: Pak.
1: Mbak. Itu ini.
0: Baik, Pak. Nah, ya. Kan kalau kita ketahui nih, Pak, orang-orang di luar kan pasti mengenalnya ini kan Idul Adha terkaitnya dengan kurban.
1: Betul.
0: Kemudian selain itu juga, kenapa sebenarnya Idul Adha ini juga terikat sekali dengan konsep pengorbanan dan ikhlas gitu, Pak?
1: Ya, kalau kita lihat peristiwa Nabi Ibrahim ya, Abraham dalam agama Kristen ya. Abraham itu bapak tauhid. Dan kita lihat bahwa di awal beliau waktu bermimpi, dalam bahasa Al-Quran bermimpi, kemudian tiga malam bermimpi, kemudian dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Kemudian setelah, karena kepatuhan kepada Tuhan, kepada Allah, maka dia melaksanakan perintah Tuhan itu. Kemudian sudah siap disembelih dalam bahasa itu, kemudian hari ini diganti dengan seekor sembelihan. Seekor sembelihan. Itu artinya bahwa kepatuhan kepada Tuhan itu adalah jangan sampai membuat diri seseorang itu jadi berlaku keras, berlaku ekstrim tadi ya, berlaku ekstrim. Nah, oleh karena itu jadi di situ dituntut keikhlasan. Bagaimana keikhlasan seorang hamba yaitu Abraham itu kepada Tuhannya, kepada Allah itu, apa yang diperintahkan itu adalah sami'na wa atho', dengar dan patuhi. Nah, itu keikhlasan dia sehingga sampai harta tersayang yang disayangi betul, yang disayangi, yang dimiliki, itu sanggup dia korbankan gitu kan. Dia korbankan ya. Untuk kurban. Jadi korban untuk kurban. Kurban itu kedekatan diri kepada Tuhannya. Itu keikhlasan. peristiwa ini kemudian diganti dengan batang semulihan, dan inilah yang diperingati sebagai hari raya kurban sekarang ini, Idul Adha itu. Ada untuk memperingati tentang peristiwa bersejarah antara Abraham dengan anaknya Ismail. Kalau dalam Kristen mereka Ishak ya, yang disembelih sebabkan itu. Nah itu tuh yang sehingga itu menjadi peristiwa bersejarah dalam itu artinya bahwa mengapa tidak anak yang disembelih yang dikabulkan oleh Tuhan? Artinya seorang manusia terlalu besar untuk dikorbankan. Jadi yang perlu kita korbankan adalah ego, keserakahan, kemudian ambisius, nafsu serakah ini yang seharusnya yang harus dikorbankan untuk kurban.
0: Pak, berarti makna kurban ini sendiri itu berarti bukan cuma sekedar mengorbankan misalnya hewan kurban, tapi juga perasaan-perasaan, rasa malas, misalnya ego dan lain-lain begitu juga ya, Pak.
1: Itu yang seharusnya yang kita korbankan demi kurban kedekatan diri kita kepada Tuhan. Pokoknya malas untuk ibadah nih. Nah itu harus kita korbankan. Kurban itu mendekatkan kedekatan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kurban. Jadi korobah, ya kurban itu kan jadi kedekatan diri kepada Tuhan. Nah itu jadi itu yang harus kita korbankan, yang kita korbankan untuk kurban, ya itu ego, kemudian egois ya keakuannya itu harus kita korbankan. Kemudian menang sendiri, kemudian serakah, nafsu ambisius dan lain-lain. Nah ini yang harus kita korbankan demi kurban. Nah ini pesan ini yang harus yang kita harus harus pahami dari moderasi ini, moderasi beragama ya dalam hal ini. Nah itu pesan ini yang di dalam perayaan kurban nanti ini.
0: Baik Pak. Nah Pak, kalau menurut Bapak bagaimana Idul Adha ini bisa jadi momentum untuk mempererat nih Pak hubungan antar umat beragama?
1: Ya, yang pertama adalah untuk mempererat hubungan antar beragama itu yang kalau di FKB itu sudah ada sering di untuk silaturahim ya. Jadi artinya untuk mempererat ini dalam Idul Adha juga biasanya ada dari pihak Muslim biasanya untuk makan-makan bersama gitu ya, karena perayaan kurban ini biasanya dengan menyembelih hewan sembelihan gitu ya. Dan tidak hanya makan-makan, tetapi ada nilai-nilai silaturahim di situ. Silaturahim itu adalah untuk mendekatkan satu sama lain. Nah, dengan ada silaturahim ini adalah kita saling kenal, mengetahui watak karakter dari masing-masing etnis agama itu. Maka di FKB atau di mata kuliah saya di agama-agama ya, biasa mengajar itu juga datang ke rumah-rumah ibadah. Kemudian dari pihak Kristen atau Buddha juga datang ke Konghucu, juga datang ke pihak yang Muslim dan lain-lain. Nah ini dalam rangka untuk mengakrabkan antar satu sama lain, untuk mengenal ya. Selama ini ya hanya berteman dengan yang sesama Muslim saja. Bahkan kalau ditanya apakah ada teman yang non-Muslim, bahkan mereka katakan tidak ada. Nah kita bagaimana belajar mencari teman yang selain agama Islam gitu ya. Tidak hanya mencari teman, tetapi juga mengetahui apa pekerjaan, bagaimana ibadahnya, ditanya, kemudian praktek ibadah seperti apa, memahami. Kalau sudah paham itu, itulah yang sehingga kita semakin paham, makin kita makin toleran. Makin harmonis harapannya, disitulah toleran. Biasanya orang yang tidak memahami agama-agama lain, biasanya agak ekstrim beragama. Artinya cenderung untuk menyalahkan agama lain. Padahal menurut penafsiran, menurut saya, menurut aku. Padahal dalam beragama ini bukan menurut aku, tapi menurut dia, menurut orang lain, menurut agama yang menurut orang agama yang dipahami oleh agama itu, bukan menurut saya. Nah, kalau menurut agama yang dipahami oleh agama itu lebih objektif ya. Betul. Dibandingkan kalau saya Muslim, umpamanya memahami agama Kristen seperti apa, barangkali nanti bisa salah penafsiran dan lain-lain. Nah, lebih objektif kalau kita tanya langsung kepada sumbernya, kepada agama yang bersangkutan. Nah, itu cara kita mengakrabkan atau silaturahim atau mengakrabkan satu agama satu dengan yang lain. Begitu, Mbak. Ya.
0: Baik, Pak. Nah, Pak, kalau begitu bagaimana sih sebenarnya cara supaya masyarakat ini bisa menjaga nih, Pak, suasana damai tiap perayaan? Karena kadang kan seringkali banyak juga nih di masyarakat ketika salah satu agama merayakan ini, masih banyak tuh kalau kita lihat konflik-konflik atau bawa-bawa, ini ajarannya salah, nggak gini harusnya, kan banyak tuh Pak. Jadi sebenarnya hal seperti apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kedamaian tadi?
1: Iya, dalam konsep Mukti Ali, salah seorang bapak perbedaan agama di Indonesia, paling tidak ada beberapa hal yang diperlukan ya, supaya dalam berinteraksi, dalam bergaul atau dalam berkomunikasi dan lain-lain itu akan terjadi keharmonisan, tidak komplik ya. Yang pertama adalah intelektual, itu yang pertama. Intelektual itu artinya untuk memahami agama-agama lain itu, jadi kita mau tidak mau harus banyak membaca. Nah, kalau di prodi studi agama-agama, maka dia mempelajari agama-agama yang ada itu, agama yang hidup di Indonesia, yang diakui oleh pemerintah ya, agama resmi ya. Ada 6 Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, itu dipelajari di studi agama-agama. Termasuk di IAIN dipelajari. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami tadi, untuk memahami watak karakter orang lain itu. Kalau sudah memaham watak karakter orang lain itu, kemudian bagaimana responnya pada Tuhan, insya Allah itu dia akan lebih toleran ya, dan tidak mudah untuk menjudge agama orang lain ya, agama yang bukan agamanya. Dia lebih memahami, oh begitu ya, memahami. Karena itu konsep yang diajarkan oleh Islam seperti itu. Kemudian yang kedua adalah supaya orang itu toleran dan lain-lain itu juga harus ada pengalaman. Jadi pengalaman bergaul. Jadi oleh karena itu, jadi kita minta kepada mahasiswa atau siapa saja, jadi untuk pengalaman, jadi berteman, bergaul dengan agama-agama selain agamanya ya. Kalau Islam harus bergaul dengan agama yang non-Muslim. Nah, tujuannya apa? Tujuan tadi supaya penting pengalaman itu. Kemudian yang ketiga adalah supaya ada kemauan. Adanya kemauan, itu menurut Mukti Ali ya. Jadi ada intelektualitas, kita membaca, kemudian ada pengalaman bergaul, kemudian ada kemauan. Kemudian sehebat apapun, pintar apapun dia, tetap ide-idenya banyak, tetapi kalau tidak ada kemauan untuk bergaul, kemudian berinteraksi juga agak masalah gitu. Oleh karena itu penting. Kemudian yang keempat adalah metiksis. Harus memahami rasa orang lain. Memahami rasa orang lain itu ya tadi pengalaman dalam artian luas, kemudian terjun lapangan. Nah, dengan demikian insya Allah akan tidak terjadi yang seperti yang ditanyakan oleh Mbak Seri tadi. Artinya kekerasan, mudah menjudge, konflik, intoleran dan lain-lain. Nah, itu harapannya. Dan empat itu tadi hal yang harus dipenuhi. Kalau orang memahami itu, insya Allah tidak akan terjadi yang seperti yang ditanyakan oleh Mbak Seri tadi.
0: Baik Pak. Nah Pak, kita akan lanjut lagi pembahasan kita nanti terkait moderasi beragama, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak sekali kita temui kan Pak, baik itu secara langsung ataupun itu melalui media sosial. Nanti kita akan bahas setelah ini pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
3: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik ke?
4: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
5: Oh no!
6: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
7: Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih bersama kami di Moderasi Beragama, di mana kita hari ini akan membahas terkait pesan moderasi dalam perayaan Idul Adha. Tadi sudah kita bahas di awal, dan kali ini masih bersama Bapak Dr. Haji Ahmad Jais MAG dari FKUB. Kita masih akan melanjutkan pembahasan terkait pesan moderasinya ini, pendengar ya. Di mana kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, semakin banyak juga nih Pak, kalau di media sosial terutama, itu banyak sekali kalau kita temukan ya seperti tadi ya Pak, komentar-komentar yang memecah belah, yang intoleran. Nah ini sebenarnya bagaimana kita sebagai umat beragama menyikapi hal ini? Seperti apa kita menyikapinya?
1: Baik. Kalau kita perhatikan di media sosial ya, komentar-komentar, ada berita yang belum tentu kebenarannya, kemudian diposting ya. Kemudian akhirnya banyak atau ramai orang masyarakat mengomentari postingan itu. Padahal informasi yang disampaikan belum tentu benar. Oleh karena itu, jadi prinsip yang harus diperhatikan

0: timbul ketidakharmonisan. Oleh karena itu, agama-agama yang ada memang kalau kita sangat mengapresiasi dari agama-agama yang ada sekarang itu, terutama 6 agama yang ada di Kalimantan Barat ini, jadi mereka tidak mudah terprovokasi ya. Artinya menahan diri, kemudian bertanya kembali kebenaran yang di posting itu gitu. Nah, ini perlu tabayun ya. Tradisi tabayun ini adalah dalam bahasa Arab mengecek kembali apa yang di posting itu ya. Kemudian yang kedua, masyarakat kita jangan mudah untuk terprovokasi ya. Artinya dicek dulu kebenarannya. Sepertinya benar yang kita baca, yang kita pahami dengan analisis kemudian dengan alasan yang seperti masuk akal. Tapi belum tentu juga benar ya. Oleh karena itu jadi hendaknya menahan diri. Menahan diri itu artinya apakah kalau kita komentar kita itu bermanfaat atau tidak. Yang kedua, kalau kita menyampaikan itu apakah itu sudah bisa membuat orang itu jadi dekat dirinya kepada Tuhan atau tidak ya. Nah, kemudian untungnya bagi kita apa gitu ya. Nah, kalau apa yang kita sampaikan komentar kita itu orang itu semakin jauh dari Tuhan. Jadi apa yang kita komentari itu jadi bukannya dapat pahala, justru sebaliknya dapat dosa. Seperti yang sampaikan oleh Ibnu Taimiyah ya, dalam fatwanya itu Al-Fatawa itu, apabila yang aku sampaikan itu benar tetapi orang itu bisa lari dari masjid, lari dari jemaah dan lain-lain, jadi apa yang ada sampaikan itu jadi haram hukumnya gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Oleh karena itu jadi bagi kita yang mendengar kemudian membaca di medsos kemudian posting-postingan itu, jadi hendaknya tidak mudah terprovokasi kalaupun ada yang komentar dan sebagainya. Jadi itu paling mudah biasanya disulut masalah agama biasanya. Kalau masalah agama itu jadi paling mudah di membuat orang emosi ya. Mengapa mudah melihat emosi ya? Menurut Haim Rasidi itu adalah karena agama itu masalah subjektivitas, subjektif. Tidak ada orang yang bicara begitu emosi kecuali bicara tentang agama. Walaupun orang itu tidak taat, tetapi kalau agamanya disinggung itu, agamanya dihina, maka dia mudah emosi itu. Ya. Nah, oleh karena itu, jadi bagi kita atau siapapun itu, jadi tidak mudah untuk memposting sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
1: Okay.
0: Untuk memecah belah persaudaraan, persatuan, umat dan lain-lain itu. Gitu.
1: Oke, baik Pak. Ini ada yang bergabung di line telepon. Kita coba angkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, sepertinya terputus Pak. Baik, kita akan lanjutkan ya Pak. Tadi juga saya teringat nih Pak, soal yang tadi Bapak bilang terkait pertemanan yang lintas agama, bergaul sama orang yang beda agama gitu kan Pak. Nah, ini bagaimana Bapak mengajak tadi ya mahasiswa-mahasiswanya supaya bisa lebih terbuka dan mau nih Pak bergaul sama yang lintas agama gitu. Karena kan kadang banyak sekali orang-orang yang menutup diri Pak. Nah, itu bagaimana caranya memberikan pengertian bahwa kalau kita berteman sama yang beda agama misalnya atau sama yang lain-lain, itu tuh gak masalah kok gitu kan Pak. Silakan.
0: Iya, biasanya gini, kita kalau saya pribadi dengan mahasiswa saya yang saya ajar itu, jadi bisa datang ke tokoh-tokoh agama dulu. Nah, tokoh-tokoh agama yang ada di FKUB ya, Forum Kerukunan Beragama, kemudian datang ke sana, kemudian mahasiswa, kemudian biasanya ada juga mahasiswa atau murid dari yang agama-agama yang ada itu, kemudian ada di situ. Nah, disitulah kesempatan mereka untuk dari tokoh agama mengenalkan mahasiswa itu, kemudian akhirnya mereka itu jadi kenalan, kemudian akhirnya minta nomor kontak dan lain-lain, akhirnya di situ jadi pertemanan terjadi biasanya.
1: Oke, berarti
0: dimulai dari kunjungan ke rumah-rumah ibadah dulu.
1: Oke.
0: Okay. Dari situ biasanya yang kita ini. Kemudian yang kedua, biasanya ada tetangga sebelah. Ada tetangganya sesama mahasiswa sebagainya, dia pertemanan. Kemudian saling mengantar makanan dan lain-lain biasanya. Kemudian terjadi diskusi, kemudian terjadi komunikasi, interaksi, ya akhirnya jadi mereka nyaman, enak, terus ada kesamaan gitu kan dalam cerita itu, kemudian akhirnya mereka berteman dan akrab gitu satu sama lain. Kalau mereka ada makanan tidak antar, begitu sebaliknya gitu, saling-saling ini. Jadi tidak mengenal sekat-sekat agama di situ. Nah, mulai pertemanan itu akhirnya dari hal yang kecil dulu, sepele dulu, kemudian akhirnya bicara tentang agama. Gimana sih agamamu tentang ini? apa yang dilakukan, apa yang dibaca, kemudian

0: setiap hari apa, kemudian dijelaskan. Ada situ terjadi pemahaman ya, memahami dari agama yang bersangkutan, terjadilah. Kalau sudah paham itu, insya Allah nanti akan semakin harmonis ya, toleran kepada agama-agama lain ya. Itu caranya Mbak, gitu.
1: Okay,
0: yang saya lakukan kepada mahasiswa saya.
1: Nah, berarti Pak, kalau FKUB sendiri biasanya programnya apa nih Pak untuk terus meningkatkan ini tadi Pak, moderasi beragama, terutama di kalangan anak muda nih Pak?
0: Ya, program yang lalu itu sudah ada program untuk lintas agama untuk kalangan remaja ya.
1: Yeah.
0: Kemudian ada kemah lintas agama gitu ya. Di situ akan terjadi diskusi dan dialog sebagainya. Saya pernah ngisi juga acara tentang remaja untuk sekalbar ya, tapi untuk agama Hindu ya. Okay. Agama Hindu saya mengisi tentang yang bagaimana untuk kesehatan dan lain-lain, kemudian pesan moderasi beragama juga disampaikan situ. Nah, pesertanya tidak hanya mahasiswa, tetapi juga ada SMA, bahkan SMP juga ada gitu.
1: Oh, okay.
0: Untuk sekalbar. Nah, begitu pula lintas agama yang untuk anak-anak SMA juga sudah ada programnya ya, tentang pendidikan multikultural atau lintas agama, itu ada penyuluhan juga. Di sana jelaskan tentang moderasi beragama itu. Apa sih moderasi beragama itu? Nah, itu dijelaskan. Gitu caranya Mbak, memberikan pemahaman kepada remaja-remaja ya.
1: Iya.
0: Ada programnya di FKUB. Ada.
1: Baik Pak. Nah Pak, kalau pesan Pak untuk masyarakat, terutama di Pontianak sendiri nih Pak, supaya bisa menjaga toleransi dan kerukunan di tengah perbedaan.
0: Iya, untuk menjaga toleransi dan perbedaan itu, yang pertama tadi saya sampaikan, paling tidak kita harus banyak membaca ya. Tadi membaca agama-agama lain. Selama ini kan kita yang mungkin Muslim, terutama ada yang merasa enggak mau untuk membaca agama-agama lain ya, agama Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain itu ya. Ya, yang tahu tuh hanya agama yang dianut itu kan. Dengan demikian, jadi biasanya kalau hanya memahami satu agama, biasanya tidak memahami agama-agama lain, itu cenderung beragama itu ekstrim. Cenderung ya, tapi tidak semuanya, cenderung. Jadi kalau tidak mudah untuk memahami agama lain. Kemudian yang kedua adalah yang Muslim atau siapapun itu biasanya wilayah yang agak susah untuk dimasuki itu adalah wilayah akidah, ibadah. Nah, biasanya yang Muslim itu juga belum paham antara mana yang akidah, mana muamalah. Pokoknya masalah Natal, ucapan. Kemudian Pak Putu tentang hari raya Nyepi dan lain. Nah, mana wilayah ritualnya, mana wilayah sosialnya. Oleh karena itu kan perlu membaca dan perlu bertanya itu kan. Sehingga ini dipukul rata semuanya. Jadi seolah itu acara ritual. Sama seperti halal bihalal kan, itu juga tidak bukan acara ritual, acara ibadah mahdoh ya dalam agama Islam. Oleh karena itu yang agama lain boleh masuk di situ dan tidak ada masalah. Karena itu masalah sosial, ya, interaksi sosial. Nah, sama seperti yang ritual kurban ini juga, ritual penyembelihan ini juga kan. Jadi masa sosial itu yang bagi-bagi ini, itu pembagian ini murni sosial gitu ya. Tapi niatkan juga untuk kepada Tuhan, kepada Allah, itu juga niatnya ibadah. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita di Kota Pontianak, yang barangkali ini yang harus dipahami. Kemudian yang kedua adalah perlu ada ikut organisasi lah yang lintas agama, itu penting. Nah, hasil penelitian ternyata orang yang ikut organisasi lintas agama itu cenderung lebih harmonis, lebih rukun ya, toleran dibandingkan yang tidak pernah ikut sama sekali gitu. Hasil penelitian di Jogja dan di Solo penelitiannya ini. Jadi ternyata yang banyak organisasi lintas agama gitu, lintas agama itu adalah cenderung lebih toleran di mana mereka saling berinteraksi satu sama lain, saling memahami. Pesan-pesan yang sampaikan dalam organisasi itu, yang itu akhirnya jadi masyarakat, yang akhirnya masyarakat juga lebih toleran, lebih tasamu ya kepada agama-agama lain ya. Nah, ini penting juga untuk kita di Kota Pontianak ya. Sekarang sudah FKUB ada komunikasi lintas agama itu sudah ada yang pemuda juga itu sudah banyak. Mudah-mudahan ini juga adalah langkah untuk ke sana ya, untuk toleransi umat beragama di Pontianak, Kalbar umumnya gitu ya.
1: Baik Pak. Nah Pak, tadi kan Bapak sempat bilang juga terkait yang bisa ikut FKUB juga nih Pak. Mungkin ada masyarakat yang mau bergabung tapi masih bingung nih apakah ada ketentuan-ketentuannya atau seperti apa gitu Pak.
0: Ya, kalau FKUB itu Mbak, jadi dia tidak bisa, kecuali dari organisasi.
1: Okay.
0: Masing-masing perwakilan dari umat Islam itu ada perwakilan dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari Katolik ada utusan, dari Kristen, dari Konghucu, dari Buddha itu masing-masing ada utusan. Biasa komposisi umat Islam, umat beragama yang ada di, kalau di kota Pontianak ya jumlah posisinya. Kalau di Bengkayang itu umpamanya karena umat Kristen Katolik yang banyak, maka yang jadi ketuanya biasanya adalah yang Katolik atau Kristen. Jadi komposisi umat di situ yang paling banyak mayoritas apa gitu. Nah kebetulan di Kalbar, untuk Kalbar ini adalah Muslim, maka ketuanya adalah sampai hari ini juga yang Muslim. Sampai hari ini juga, tapi bukan berarti ketua itu adalah dia yang apa mengatur segalanya, tapi jelas diketahui bahwa masing-masing itu punya utusan masing-masing dan punya hak dalam apa ya, menyampaikan pesan atau menyampaikan apa untuk mengisi narasumber dan lain-lain itu adalah di FKUB ya, namanya kerukunan umat beragama. Jadi sejajar ya, tidak ada, cuman di dalam organisasi memang ada ketua, wakil ketua, ada bendahara, itu hanya struktur organisasi, tapi dalam prakteknya itu adalah itu lintas, jadi sama kedudukan atas satu sama lain, jadi tidak bedakan kau lebih tinggi lebih rendah, itu tidak ada. Nah itu tuh yang di FKUB ya. Ada persyaratannya gitu ya.
1: Siap, baik Pak. Kalau begitu, nah Pak, terakhir Pak, menjelang Idul Adha nih Pak, baik, apa harapan Bapak ke depannya terutama untuk masyarakat di Pontianak dan Kalimantan Barat sendiri? Silakan Pak.
0: Baik, untuk Idul Adha ini adalah yang perlu kita pahami bahwa Idul Adha ini tidak hanya ritual penyembelihan kurban, tetapi ada pesan-pesan pendidikan spiritual dan sosial. Oleh karena itu, jadi moderasi beragama dalam hari ini adalah yang diartikan tawasud, yaitu jalan tengah, ada seimbang. Jadi bagaimana kita beragama tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pesan atau harapan yang dibawa dalam perayaan Idul Adha kali ini adalah bagaimana hewan-hewan kurban itu tidak hanya diperuntukkan untuk yang satu agama saja, tetapi ini bisa untuk lintas agama. Merujuk kepada Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 36, kemudian Al-Hajj ayat 28 itu adalah bahwa itu diberikan kepada orang-orang yang merasa cukup tapi tidak meminta-minta, tapi memerlukan, membutuhkan. Kemudian ada orang yang meminta-minta, kemudian ada orang yang merasa yang hidupnya sengsara, kemudian lagi fakir. Nah oleh karena itu yang miskin, fakir, kemudian meminta atau tidak meminta tapi dia membutuhkan, maka ini penting untuk daging kurban itu bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita, baik yang muslim yang memang berkurban itu sendiri yang berkurban, maupun yang non muslim. Kebetulan di kompleks bapaknya di situ lintas agama, jadi boleh dibagikan daging kurban itu untuk hubungan sosialnya. Karena Idul Adha ini tidak hanya masalah spiritual, masalah ibadah tok, tetapi juga bagaimana sosial ini juga dijaga di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sebagaimana yang sampaikan oleh Ibnu Abbas tadi kepada pembantunya, kemudian membagikan daging korban itu kepada tetangganya yang Yahudi itu. Nah, beliau berangkat dari pesan sebagaimana dijelaskan Rasulullah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah menyampaikan Nabi Muhammad SAW, Jibril terus-menerus berwasiat kepada aku, katanya, untuk berlaku baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu dapat warisan. Itu artinya apa? Kepada Nasrani, Yahudi, kepada siapa saja itu adalah, disitulah kita harus berbaik hati, kemudian saling berbagi satu sama lain, karena disitulah kita pesan-pesan itulah yang diinginkan dalam ajaran agama kita, untuk berbaik kepada sesama agama, kemudian kasih sayang, berbagi. Nah inilah yang seharusnya kita praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan, dalam perayaan Idul Adha ke depan ini, besok insya Allah. Nah berkali demikian yang dapat sampaikan. Okay. Dan bisa memberikan penjelasan terutama untuk saya pribadi dan juga kepada pendengar yang hadir di RRI Pro 1 Pontianak ini.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Ahmad Jais MAG dari FKUB sendiri, pendengar ya, dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Terima kasih Pak untuk perbincangan sama-sama kita hari ini. Semoga banyak masyarakat dan pendengar tentunya yang bisa mendapatkan insight-insight baru lah ya Pak, dan semoga bisa semakin toleran ke depannya. Dan itu dia tadi pendengar ya, perbedaan itu bukan alasan bagi kita untuk terpecah, tapi justru jadi kekuatan supaya kita bisa saling memahami dan saling menghargai. Demikian pendengar untuk Moderasi Beragama edisi hari ini. Saya Cherry Lubis dan kru yang bertugas pamit, sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Sebuah lagu pendengar dari Soulja, Tak Selalu, dan setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1.
1: Cetak entrepreneur baru, mendorong UMKM naik kelas. Acara ini menghadirkan narasumber, anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKB.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gaga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi bisa satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: Dari arena futsal, Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu NEM. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dan kali ini kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda di mana semangat kurban pendengar di era digital ini dinilai tetap relevan untuk memperkuat solidaritas sekaligus menjembatani kesenjangan digital di masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria di Jakarta Selasa 26 Mei 2026. Menurut Nezar, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI ini harus dibarengi dengan nilai kepedulian, gotong royong, dan kolaborasi. Ia mengatakan semangat kurban ini bisa menjadi inspirasi dalam menghadapi perubahan besar di era digital. Nezar juga menegaskan pendengar kurban ini bukan sekedar ritual tahunan, tetapi juga mengajarkan keikhlasan, kedermawanan, serta empati kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi pendengar, dengan semangat kebersamaan, pemerintah berharap supaya transformasi digital di Indonesia ini bisa berjalan lebih inklusif dan tentunya memberi manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Pendengar, kami juga menginformasikan bagi Anda, untuk azan zuhur, wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pukul 11 lebihnya 43 menit. Dan sementara itu kami akan putarkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak untuk temani siang Anda. Tetap bersama kami di Pro 1.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada

0: banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Ngapa aik pamik keruh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Down Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
1: Pendengar masih di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Cherry yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, kali ini kita tiba di obrolan siang. Kira-kira kita ngobrolin apa siang hari ini yang cerah sekali di luar, jangan lupa pakai sunscreennya ya. Nah pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, pasti banyak nih dari Anda yang sudah mulai bersiap untuk menerima kemudian juga mengolah daging kurban. Nah pendengar, di momen seperti ini kadang kulkas di rumah itu pastinya udah mulai penuh nanti nih terkait daging sapi ataupun kambing yang nantinya akan dimasak bersama keluarga. Tapi ternyata pendengar masih banyak juga yang belum tahu cara menyimpan daging kurban yang benar. Ada yang kadang langsung mencuci sebelum masuk freezer, sampai ada juga yang menyimpan daging terlalu lama tanpa penanganan yang tepat. Padahal pendengar, kalau misalnya nyimpannya asal-asalan gitu kan, kualitas rasa dagingnya ini bisa menurun, bahkan bisa menimbulkan bakteri juga. Maka dari itu pendengar, di obrolan siang kali ini nanti kita akan bahas tips-tips ya tentunya untuk bisa menyimpan daging kurban supaya bisa tetap segar dan aman dikonsumsi. Dan nanti juga akan ada tentunya ide menu lezat lah ya yang cocok untuk disajikan ketika Idul Adha bersama keluarga di rumah. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rilis pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat nomor 238/PDT.G/2025PN PTK. Saya, Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Liao Ching Huang, bertempat tinggal dahulu beralamat di Gang Selamat 1, Siantan Hulu, Parit Pangeran, RT 3 RW 3, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya. Pontianak Utara, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut, tanggal 8 Mei 2026, antara Li Su Fui sebagai penggugat, lawan Liao Ching Huang sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan First Take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.761.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 12 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.

Masih di obrolan siang pendengar, tadi saya sudah janji mau bahas cara menyimpan daging yang benar supaya tetap segar dan aman dikonsumsi. Baru nanti ada juga saran-saran lah ya, kira-kira resep apa atau masakan apa yang cocok untuk daging kurban Anda besok. Jadi pendengar, salah satu kesalahan yang memang masih sering dilakukan ketika kita menerima daging kurban itu langsung mencucinya sebelum disimpan. Nah, pendengar, aslinya daging itu sebaiknya tidak dicuci dulu karena air ini bisa memicu pertumbuhan bakteri dan bikin dagingnya jadi cepat rusak. Jadi pendengar, daging ini cukup dibersihkan ketika nanti akan dimasak. Jadi kalau nanti nerima daging kurban, jangan langsung dicuci pendengar ya. Nah, supaya lebih praktis pendengar ya, Anda bisa memotong-motong daging ini sesuai porsi yang akan dimasak. Jadi ketika dibutuhkan, kita tidak perlu mencairkan semua stok daging beku. Karena kalau dagingnya ini terlalu sering bolak-balik dibekukan atau dibekukan ulang ya pendengar, kualitas daging bisa menurun. Selain itu pendengar, Anda juga bisa menggunakan wadah yang tertutup atau plastik food grade supaya penyimpanan dagingnya lebih higienis. Jadi Anda bisa pisahkan juga daging mentah dari jeroan ataupun bahan makanan lain di kulkas supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Nah, kalau hanya disimpan beberapa hari, pendengar, daging ini aman ya kalau diletakkan di chiller dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius. Tapi kalau memang mau nyimpan dagingnya lebih lama lagi, pendengar ya, Anda bisa simpan di freezer dengan suhu sekitar di bawah minus 18 derajat Celcius. Pokoknya minus 18 derajat Celcius lah pendengar ya, kalau memang mau dagingnya bisa tahan lebih lama lagi. Dan ketika Anda ingin masak, daging beku ini sebaiknya Anda cairkan perlahan di bagian bawah kulkas, bukan didiamkan di suhu ruang. Dimana kalau menggunakan cara ini, itu lebih aman dan bisa bantu jaga kualitas daging Anda tetap baik. Jadi pendengar, kalau misalnya nanti dapat daging, terus Anda udah bekuin, misalnya Anda besok mau masak daging ini nih, nah itu ditaruh ke kulkas yang biasa dulu pendengar ya, dikeluarin dari freezer, taruh di kulkas biasa supaya dia mencair tapi tetap dalam suhu dingin, jadi bakterinya tetap tidak bertumbuh. Itu dia tadi pendengar, cara-cara menjaga supaya daging kurban yang Anda konsumsi nanti bisa tetap aman dan segar walaupun sudah beberapa hari Anda simpan ya. Yang pertama tadi, jangan langsung dicuci, kemudian dipotong sesuai porsi masak supaya tidak bolak-balik mencairkan dan membekukan daging yang banyak gitu ya. Kemudian pakai wadah yang tertutup atau plastik yang food grade. Terakhir, disimpan di freezer atau di chiller. Itu dia tadi pendengar beberapa tips untuk menyimpan daging kurban. Nah, kalau Anda sendiri nih pendengar ya, nanti kan setelah ini saya mau bahas ide masakan yang cocok nih untuk daging kurbannya. Nah, kalau Anda sendiri ada nggak nih pendengar menu signature atau menu yang pasti Anda masak ketika Anda dapat daging kurban? Boleh sharing sama Cherry pendengar ya, langsung di WhatsApp kami 0811 570 1042. Pastikan Anda tetap bersama kami di Obrolan Siang.

Rilas panggilan sidang nomor 134 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Stephen beralamat Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan.

0: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Prosatu

0: RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan bicara.
1: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
0: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.
4: Halo RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di obrolan siang. Sesuai janji Cherry tadi, kali ini kita mau bahas soal ide masakan yang cocok nih untuk daging kurban yang mungkin besok Anda peroleh. Nah, jadi pendengar, kalau stoknya sudah tersimpan rapi, sudah banyak di kulkas, nah tentu sekarang saatnya kita mikirin, kira-kira mau dijadiin apa sih daging-daging ini tadi? Kalau yang nomor satu, yang paling populer, aduh lidahnya ya, yang paling populer pastinya rendang. Jadi bumbu rempah yang kaya rasa, gurih, pedas yang khas ini pendengar ya, ini pasti jadi favorit lah. Pasti kalau udah dapetnya daging sapi, pasti langsung kepikiran, oh bikin rendang gitu. Selain itu pendengar bisa juga, kalau memang daging kurbannya ini kurang nih, misalnya rendang doang, kalau Anda masih sisa daging ayam ada, tambah opor ayam. Biar lengkap ya, lauk-lauknya ya, udah kayak mau lebaran biasanya. Kalau Anda suka yang berkuah-kuah, pendengar Anda bisa juga buat gulai kambing. Sementara itu kalau masyarakat Aceh, pendengar biasanya ada menu yang khas seperti ayam tangkap, kemudian ada juga kuah belangong, sampai sate matang yang selalu hadir saat momen kebersamaan keluarga. Itu dia tadi pendengar beberapa jenisnya ya. Kalau misalnya Anda bosan pendengar ya sama olahan daging yang banyak sekali, Anda juga bisa masak mie Aceh. Karena biasanya mie Aceh itu kan pakai potongan daging sapi juga atau kambing. Dan biasanya dia juga pakai ada campuran udangnya. Itu gurih dan nikmat pendengar ya. Tapi yang perlu Anda ingat juga pendengar ya, selain tadi kita sudah mikirin cara nyimpan dagingnya, mau masak apa, tentunya ketika menikmati hidangan ini tadi ya, jangan lupa untuk perhatikan pola makan Anda. Jangan cuma banyak makan daging-dagingnya aja, tapi jangan lupa juga untuk perbanyak makan sayur dan buah supaya seimbang. Kemudian minum air putih yang cukup juga, jadi tubuh bisa tetap sehat. Yang paling penting diingat mendengar ya ketika menikmati hidangan ini, yaitu tadi, menyimpan dagingnya bagaimana, mau masak apa, jangan lupa jaga kesehatan juga. Itu dia tadi pendengar untuk pembahasan kita di obrolan siang hari ini. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan berita daerah siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

0: Warta Berita Daerah.
1: Ya, harus bagaimana upaya untuk mengalihkan
0: menyajikan berita seputar hukum dan kriminal di Kalimantan Barat. Simak dan dengarkan setiap hari jam 1 siang hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Kadar informasi dan inspirasi.
2: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
3: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
4: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
5: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Kalimantan Barat.
4: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
6: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
7: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melonjak.
8: Memang personally sama tim memang terasa banget sih.
7: Pemerintah Kota Pontianak periksa 400 titik hewan kurban.
9: Terus terang agak terbatas, jadi cuma 38 orang.

0: Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi siang ini, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah jelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah dengan konsep yang lebih kolaboratif dan melibatkan lebih banyak pelaku usaha di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kalbar. Kita simak laporannya.
1: Gerakan pangan murah GPM menjelang Idul Adha tahun ini disebut lebih spesial dibanding pelaksanaan sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Manto di sela-sela kegiatan mengatakan, kegiatan kali ini dikolaborasikan dengan berbagai program pendukung serta melibatkan banyak pihak. Selain menghadirkan kios pangan Goling, kegiatan juga diramaikan dengan display pangan lokal hingga peluncuran tanaman pekarangan yang menjadi bagian penguatan ketahanan pangan masyarakat. Manto menyebut jumlah vendor yang terlibat bahkan melebihi perkiraan, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang turut diberi ruang untuk memasarkan produknya kepada masyarakat. Untuk komoditas utama, pemerintah tetap menyediakan kebutuhan pokok seperti beras premium, gula pasir premium, dan minyak goreng premium dengan harga di bawah pasar. Tidak hanya itu, kios pangan juga menghadirkan komoditas kelas medium serta berbagai kebutuhan lain seperti telur, daging, dan bahan pangan pelengkap lainnya. Beragam produk pangan lokal segar maupun olahan dari sektor pertanian, hortikultura, perikanan, perkebunan hingga kehutanan turut dipamerkan dalam kegiatan tersebut.
2: Kita kolaborasikan dengan berbagai kegiatan lainnya, menghadirkan berbagai pihak juga. Ya, ini kali ini bukan hanya kios pangan Goling yang melengkapinya, tapi juga ada display pangan lokal, kemudian ada tanaman pekarangan yang kita launching. Kita pamerkan pada hari ini sebenarnya sudah soft launching dan jumlah vendor kali ini lebih banyak dari yang kita perkirakan karena ada beberapa yang bukan institusi lokal tapi pelaku usaha kecil menengah yang menurut kita dalam pendekatan Komnas HAM ini perlu untuk kita perhatikan sehingga pada saat ini meskipun secara kuantitas kurang lebih seperti biasa-biasa saja tapi kehadiran berbagai pihak dan kontribusi dari berbagai pihak ini membuat GPM kita pada hari ini menjadi lebih istimewa.
1: Ketua Tim Pokja Stabilisasi Pasokan Pangan Bappanas Yudi Harsa Triadi Sanjat mewakili Direktur SPHP Badan Pangan Nasional mengapresiasi pemerintah daerah di Kalbar yang aktif menggelar kegiatan serupa hingga tingkat kabupaten kota guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih murah.
3: Kegiatan gerakan pangan ini punya tujuan adalah untuk pertama memberikan kemudahan harga pangan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat sehingga masyarakat memperoleh harga pangan yang terjangkau dan berkualitas. Kemudian di sisi lain gerakan pangan murah ini punya misi adalah untuk pengendalian inflasi pangan sehingga dari skala ekonomi yang akan lebih luas, inflasi sebagai salah satu barometer dari pertumbuhan ekonomi akan menjadi kemudahan-kemudahan masyarakat untuk harga pangan. Perlu kami sampaikan di sini bahwa dari bulan Januari 2026
4: 410 ke bawah 2026
3: secara nasional kita sudah melakukan sebanyak 4.973 yang tersebar di 36 provinsi dan 474 kabupaten kota.
1: Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Doni Saiful Bahri mengatakan pada GPM Akbar jelang Idul Adha ini pihaknya menyediakan stok beras hampir mencapai 9 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5: Ya, jelas sekali kami menginstruksikan pada hari ini beras premium itu hanya dijual 60.000 saja. Beras premium 60.000 saja. Kalau minyak goreng premium ya kayak merek Gross Brand ada Stopia ya itu 16.000 saja. Nah, sedangkan gula kita jual 14.000. Jadi kalau paket ini digabung itu cukup 90.000. Nah, di pasaran ini kisarannya bisa 120 sampai 130. Jadi sangat-sangat murah. Nah, beras SPHP ini kita jual di harga 60.000 saja. Di pasaran ada 63, ada 65 maksimalnya. seperti itu. Minyak goreng 15.700 ya.
3: 15.500.
5: 15.500 kita jual 15.500. Harga head.
1: Warga Kota Pontianak Widya mengaku senang dan antusias bisa membeli kebutuhan pokok murah dari harga di bawah pasaran.
4: Ya, harapannya sih ya terus dijalankan lah. Jadi kan masyarakat terbantu gitu. Apalagi zaman sekarang ini kan barang-barang naik. Jadi kalau ada bazar-bazar gini kan masyarakat terbantu lah. Oh. Kalau bisa tuh antriannya tuh lebih tertata lah gitu. Jadi kita enggak yang bawa-bawa anak gini kan lebih enak lah gitu, nyaman.
1: Masyarakat juga dapat melihat display pangan lokal dan produk UMKM binaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang ditampilkan selama kegiatan berlangsung. Dalam kesempatan itu turut dilakukan launching kebun pangan mandiri sebagai upaya mendorong ketahanan pangan keluarga dan pemanfaatan lahan produktif di lingkungan masyarakat. Syarutani melaporkan.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Pontianak memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di ratusan titik pemotongan. Pemeriksaan dilakukan sebelum dan sesudah penyembelihan guna memastikan daging kurban aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kita simak laporannya.
6: Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak rutin melakukan pemeriksaan hewan kurban setiap tahunnya. Pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap, yakni antemortem sebelum pemotongan dan postmortem setelah penyembelihan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Endang Sayekti mengatakan, pemeriksaan antemortem dilakukan sehari sebelum pemotongan di lokasi penyembelihan hewan kurban. Petugas dibagi ke 6 kecamatan dengan total pengawasan mencapai sekitar 400 titik pemotongan yang tersebar di masjid, surau, instansi hingga lingkungan masyarakat.
7: Yang beberapa keluarga melakukan pemotongan juga, jadi sekitar 400 titik. Nah, sementara petugas kita terus terang agak terbatas, jadi cuma 38 orang. Petugas kita itu terdiri dari dokter hewan, kemudian ada paramedik, dan ada kita bekerja sama dengan mahasiswa dari Untan. Jadi ada dari peternakan Untan, ada beberapa yang memang sudah pernah magang di kita dan sudah kita ajari cara pemeriksaannya, kita perbantukan untuk ikut turun. Nah, kalau untuk dokter hewan kita tidak cuman dari lingkup dinas, tapi juga ada dokter hewan swasta yang kita libatkan. Jadi kami terbuka menerima kalau misalnya ada mereka memang mau ikut pengawasan, kita ikutkan gitu.
6: Dalam pemeriksaan antemortem, petugas memastikan kondisi kesehatan hewan, usia yang memenuhi syarat kurban, serta memantau kemungkinan penyakit menular seperti antraks. Menurut Endang, hingga saat ini Kota Pontianak masih bebas dari kasus antraks sejak tahun 2011. Setelah penyembelihan dilakukan, petugas melanjutkan pemeriksaan postmortem dengan mengecek organ dalam hewan seperti hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pontianak melakukan panen jagung bersama petani, Kapolresta, hingga ibu-ibu PKK. Panen jagung dengan luas hampir 1 hektar ini merupakan bagian dukungan dalam ketahanan pangan. Berikut laporannya.
8: Keterbatasan lahan akibat semakin padatnya permukiman penduduk di pusat Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat tidak menyurutkan semangat warga dan pemerintah untuk terus mengembangkan sektor pertanian. Salah satu pertanian yang berhasil dikembangkan di tengah kota ialah pertanian jagung yang telah dilakukan panen bersama di belai benih induk hortikultura Jalan Flora, Kecamatan Pontianak Utara. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamton menegaskan pengembangan pertanian jagung ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program prioritas ketahanan pangan nasional.
9: Kita panen jagung di pusat Balai Benih Induk Pertanian Kota Pontianak di Jalan Flora. Ini ada hampir 1 hektar ya. Jagung ini nanti akan kita bagikan lagi untuk sebagai bibit dan juga untuk sebagai pakan ternak. Kita harapkan dengan kegiatan ini memotivasi para petani, terutama masyarakat, untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada, terutama lahan kosong, untuk lebih produktif.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Pradil menjelaskan bahwa panen jagung kali ini dilakukan pada lahan seluas 0,5 hektar dengan estimasi hasil mencapai 1,5 ton jagung.
10: Kita melaksanakan panen jagung bersama, tujuannya salah satunya adalah untuk ketahanan pangan. Jadi kenapa kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan produktif yang milik pemerintah Kota Pontianak, salah satunya adalah untuk mendukung program dari pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan nasional. Untuk posisi yang sekarang itu kurang lebih ada 0,5 hektar. Perkiraan kita panennya adalah sekitar 1,5 ton.
8: Selain pertanian jagung, Balai Benih Induk Hortikultura Kota Pontianak juga terus diperkuat sebagai sentra produksi bibit buah unggul daerah. Mulai dari kedelai, durian montong, cempedak king, dan alpukat singkawang yang dinilai adaptif terhadap kondisi wilayah Kota Pontianak, serta berbagai hortikultura lainnya. Keberadaan Balai Benih Induk ini diharapkan mampu menyediakan bibit tanaman berkualitas sekaligus mendukung pengembangan hortikultura di tengah kawasan perkotaan. Muhammad Rokib melaporkan.
11: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, kita lanjutkan informasi siang ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melonjak di level Rp17.719. Di satu sisi ada tekanan terhadap ekonomi bangsa Indonesia, di mana fenomena apa yang terjadi terhadap ekonomi negara kita. Berikut kami hadirkan berbagai tanggapan warga terhadap kondisi ekonomi dan nilai tukar rupiah.
12: Pemirsa dan pendengar, kondisi rupiah yang melemah dari dolar Amerika memaksa sebagian masyarakat harus bisa pandai-pandai membelanjakan kebutuhan sehari-harinya. Dan bagaimana tanggapan dari berbagai masyarakat dengan kondisi kurs dolar terhadap rupiah dan bagaimana juga dengan tekanan ekonomi saat ini. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya dari tanggapan warga berikut.
13: Pemerintah memang mengatakan bahwa perekonomian kita di Indonesia itu masih terus berjalan dan stabil, apalagi konsumsi masyarakat juga masih berjalan. Tapi faktanya di lapangan terkait dengan melemahnya rupiah dan makin tingginya dolar yang katanya sekarang sudah mencapai sejarah ya, tertinggi di Indonesia juga gitu, 17.000, itu tuh ternyata di lapangan cukup berasa ke masyarakat, terutama untuk harga-harga bahan pokok gitu.
14: Untuk dampak yang saya rasakan itu cukup campur aduk karena saya ini juga memiliki penghasilan dari luar negeri di mana itu berbentuk kurs dolar, di mana itu sebenarnya dalam satu sisi menguntungkan saya, tetapi yang perlu diketahui saya juga menjadi seorang freelancer itu bukan pekerjaan yang tetap, di mana yang pengeluaran tetap yang harus saya bayar diantaranya seperti kebutuhan sehari-hari, terus membayar aset untuk mengerjakan pekerjaan itu dalam bentuk kurs dolar juga, di mana saya juga harus membayar langganan software-software yang saya gunakan, di mana itu juga menggunakan dolar.
15: Merosot tajam nilai rupiah terhadap dolar ya. Kita melihat bahwa ini sebuah fenomena yang mesti kita waspadai, karena memang sekarang belum kita rasakan efeknya terlalu signifikan, karena memang sesungguhnya dari bulan April ya, kemudian Maret, beberapa kali terjadi kenaikan harga yang menyesuaikan dengan harga bahan baku produk seperti bahan baku plastik dan sebagainya telah naik 100% ya. Itu terkait kena perang teluk, kemudian naiknya harga solar industri ikut menaikkan harga kontainer dan biaya ekspedisi dari Jawa, dari luar Kalimantan ke Pontianak. Kedua kenaikan harga itu kemudian sekarang bertambah lagi masalah dengan merosotnya rupiah terhadap dolar ya. Yang demikian kedepannya akan pasti mempunyai pengaruh pada Kota Pontianak.
16: Sekarang memang berbeda ya, apa kita amika-amika korojam ini kan baru ya, baru kurang lebih 5 bulan tiba-tiba sudah tem. Jadi memang personally sama tim memang terasa banget sih untuk membeli bahan baku dan lain-lain, sedangkan dari segi operasional itu tetap harus jalan. Nah, buat kami mewakili tim memang ini kerasa banget. Jadi mungkin kedepannya atau dari pemerintah bisa membantu kami dari UMKM ini dengan mengontrol harga-harganya supaya bisa lebih stabil lagi.
17: Dampaknya itu ketika ada kenaikan, maka ini akan ada hal-hal teknis di lapangan yang terjadi, yaitu kekurangan atau kekosongan kebutuhan, kebutuhan masyarakat. Contoh, sekarang kami di daerah sulit untuk ada BBM, khususnya BBM solar. Seperti hari ini ketika kami pergi, solar itu susah, dan kalaupun ada, ya begitu mahal. Karena mungkin akan ada kenaikan lagi, jadi ditunggu dulu. Biasanya seperti itu pengalaman-pengalaman di daerah. Tapi kalau untuk ekonomi, memang semua harga melonjak. Melonjak naik, ya tentunya kami juga, saya sendiri sebagai pegiat pendidikan, akan berpengaruh ke pendidikan, khususnya ekonomi orang tua yang sulit mungkin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, dan kemudian juga kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan yang lain. Jadi memang sangat berdampak.
12: Dan itu dia tadi tanggapan berbagai warga mengenai kondisi ekonomi dan juga melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Semoga kondisi ke depan bisa lebih baik dan masyarakat juga bisa memanfaatkan kondisi ini untuk bisa memprioritaskan dalam membelanjakan ataupun membutuhkan kehidupan sehari-hari. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tim Liputan RRI melaporkan.
0: Pendengar, ribuan masyarakat memadati Rumah Radang Pontianak pada penutupan Pekan Gawai Daya ke-40 yang berlangsung meriah dengan pagelaran seni budaya, hiburan rakyat, dan penobatan Bujang Dara Gawai 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkenalkan kekayaan tradisi Dayak kepada masyarakat luas. Berikut laporan selengkapnya.
18: Kemeriahan Pekan Gawai Dayak PGD ke-40 Kalimantan Barat resmi ditutup dengan penobatan Bujang Dara Gawai 2026, pentas seni budaya, dan acara hiburan lainnya yang mengundang antusias pengunjung yang memenuhi Rumah Radang Pontianak. Melalui Pekan Gawai Dayak ke-40 ini menjadi momentum memperkuat persatuan serta melestarikan warisan budaya leluhur agar tidak punah ditelan zaman. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Antonius Rawing mewakili Gubernur Kalbar mengatakan PGD ke-40 dapat menjadi momen dalam upaya melestarikan budaya Dayak untuk diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Dirinya juga menekankan Pekan Gawai Dayak dapat menjadi ruang untuk mengenalkan kekayaan adat dan tradisi Dayak kepada masyarakat luas.
19: Untuk pelestarian budaya dan menjaga kerukunan antarumat beragama untuk antar suku yang ada di Kalimantan Barat ini bisa tetap dilestarikan. Dan kebetulan ini sudah masuk dalam KEN ya, event nasional, sehingga nanti mungkin tahun depan kita bisa lebih meriahkan lagi pelaksananya.
18: Antonius juga berharap agar pada pagelaran Pekan Gawai Dayak ke depan mendapat banyak partisipasi dari semua suku yang ada di Kalimantan Barat. Sementara itu, Ketua Panitia PGD ke-40 Thomas Alexander menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak, termasuk panitia yang bekerja keras demi suksesnya kelangsungan acara.
20: Mereka bekerja dengan peluh dan keringat tanpa pandang bulu. Dimarah siap, diterjang juga siap. Demi suksesnya acara Pekan Gawai Dayak yang malam hari ini kita akan tutup. Terima kasih ke teman-teman panitia, bahwa acara sudah luar biasa cantik-cantik. Ini malam terakhir. Ada lagu Roma Irama namanya Malam Ini Malam Terakhir. Ya. Saya sempat menyanyikan satu buah lagu kemarin. Atas kerja keras dan jerih payah.
18: Harapan besar juga disampaikan salah satu pengunjung Arbi yang memandang acara ini sebagai tradisi yang harus terus ditingkatkan dari segala aspek. Dirinya juga merasa senang bisa menyempatkan waktu untuk menyaksikan pentas seni budaya pada PGD ke-40 ini.
21: Pertama tuh kita tuh bisa lebih ke, ini kan acara dayanya kan kayak Nusantara kita ya, lebih bisa ditingkatkan lagi lah gitu. Asal tetap di Pontianak asli. Nggak setiap hari saya, kadang ada kesibukan juga sampai saya nggak bisa datang.
18: Momentum budaya tahunan ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian adat Dayak, tetapi juga memperkuat persatuan dan menjaga warisan leluhur. Wilhelmus melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Cherry Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

sebuah lagu pendengar dari Malik and the Essentials, Dia. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 1 Network. Kita akan ada 100% Indonesia Nasional yang disiarkan di seluruh Pro 1 di Indonesia. Pendengar di mana hari ini menghadirkan Gabriel Bimo Sulaksono, musisi yang melahirkan beberapa band keren di Indonesia dan hadir dengan proyek barunya Bimo and the Jin dengan karya Harus Bagaimana yang nanti akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan Yudi Ismail. Saya Cheri Lubis pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Ini akan berlangsung nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan sampai jumpa pendengar. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia. Siapakah bintang tamunya? Silahkan diikuti ya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Yeah. Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gua usah pakai Bang juga enggak apa-apa loh, Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh, ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau itu. Tipe B. Termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Mm-hmm.
1: Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya.
1: Iya dong.
0: Musisi ya.
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
1: Terus banyak band.
2: Akhirnya duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus akhirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong. Eh.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Betul. Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes. Kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa enggak ada lemes, sebenarnya bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Kayak ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
0: Oh, iya.
1: Mungkin
0: iya.
1: Kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi
0: ya,
1: yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu waktu itu emang
0: bantu-bantu doang.
2: Bantu-bantu ya. Ditawarin untuk jadi

0: jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin project namanya Romeo.
1: Oh, oke. Okay.
0: Masih iya baby kan?
2: Sama Mas Baby. Oh iya iya, Mas Baby ya.
0: Vokalis si Baby itu.
2: Iya iya.
0: Baby Romeo.
2: Dan sekarang ada lagi projectnya bersama Bimo and the Jin.
1: Wah. Nah. Ya ya ya ya. Ya.
2: Agak serem ya. Agak serem ya.
1: Enggak lah. Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
2: Oh iya iya.
0: Jin itu kan
1: Jin Jinnya Blackpink. Itu Jin nih. Oh
2: iya. Benar benar.
1: Jenny maksudnya. Jenny
2: ya itu. Atau bukan Jin dan Jun.
0: Bukan. Ya. Lu doang yang
2: lama banget yang itu sekarang, ya eranya ya.
1: Oke oke oke oke oke oke.
2: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
0: Jin? Sebetulnya
2: Jin
0: tuh jadi ya itu enggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI sebenarnya.
1: AI, oh oke.
0: Okay. AI, jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
1: Benar, benar.
0: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
2: Iya, iya, iya.
0: Jadi bukan
2: harus
0: hanya
2: juga.
0: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
1: Oke.
0: Okay. Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gua ya.
1: Hybrid. Oke. Okay.
0: Hybrid. Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
1: Dengan AI itu tadi ya. Ya
0: maksudnya gua bilang Jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
1: Yeah.
0: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis deh, nggak, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah Jin aja deh, biar ini kan.
1: Biar magis gitu ya.
0: Iya kan.
2: Dan jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
0: Tetap aja kan, Jin tuh derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja.
1: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya.
0: Iya, jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu.
1: Okay.
0: Oh. Walaupun di auto-tune di melodi tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
1: Betul.
0: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
1: Oke.
0: Okay. Kita harus direct.
1: Iya, iya, iya.
0: Dengan melalui prompt kita.
1: Betul.
0: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu sih. Jadi karena aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Wah, gua butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi mahal sih mahal bisa sih buat pakai MIDI cuman kayaknya masih kedengaran mesin
2: nggak real gitu kan.
0: Nah begitu kita kerjasama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
1: Dengan Jin ini ya.
0: Jadi kita mau bikin notasi, terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya.
2: Berarti
0: jadi benar-benar real.
2: Nah, berarti itu dia per track gitu, Mas.
0: Jadi otomatis kalau misalnya enggak, teknologi mereka masih stem bentuknya. Jadi udah stereo.
2: Cuman, tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string-string, piano-piano gitu.
0: Oh iya, stemnya itu ya, drum okay. sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo-stereo deh filenya. Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek ya, mau oprek-oprek iseng gini. Kok jadi ngaco nih, kecuali lo mau nambah instrumen. Nah, karena kayak gini kan gue nambahin instrumen, ada beberapa kayak pad gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya, sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti. Iya.
1: Okay.
0: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan karena bingung, wah bolol di mana gue simpen-simpennya, sayang mau basir ya, ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi-produksi kan pasti banyak pemikiran bisnisnya kan,
1: pertimbangannya
0: banyak.
1: Betul. Kita sebelum kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
0: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI nggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord, notasi, mereka terbatas. Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua, notasinya lah, apalagi lirik, pesannya apa yang mau disampaikan. Kalau lirik itu kan dari hati, dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
2: Jadi hooknya nggak dapet juga kadang-kadang.
0: Gak ada gimmick.
1: Oke.
0: Okay. Ya bagus sih, bagus produksinya, bagus. Cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu lo. Kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan, pesan dari penciptanya apa. Nah karena orang masih nggak ngerti, oh AI nih, oh bikinan AI, bikin semua AI, soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena dia jin. Kita suruh-suruh aja, lo buat string bener, gue gak demen nih note ini, kita bikin prom kan. Lo bikin notenya begini, bagian ini lo bagian ending, masih pecah, begini. Terus dia bikin tuh, alternatif opsi, alternatif aransemen. Ah, gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
1: Oke, siap.
0: AI itu.
1: Kita langsung jauh menuju bau-bau, ada Bang Albert. Selamat malam, selamat siang, Bung Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
1: Kenapa, kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya, dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
1: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
1: Tito Sumarsono. Kenapa, kenapa?
3: Sama-sama dengan sononya begitu, ada sononya.
1: Oh, harus bagaimana? Oh iya iya iya iya.
2: Jadi sama-sama belakangnya sono, ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono?
1: Iya iya. Oh, begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
1: Oke oke oke oke.
2: Oke, Pak Albert.
1: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
1: Sama Sulaksono, Tito Sumarsono.
0: Soekarno ya.
2: Iya. Soekarno pokoknya.
1: Oke, oke, oke, oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
0: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi rakyat Indonesia.
1: Sesama ya,
0: Indonesia, musisi Indonesia. Ya, musisi Indonesia.
2: Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
0: Oh, hits banget
1: ya. Hits banget. Ya, betul, betul, betul, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia, Hanafi di Padang, Bang Yudi.
1: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini
1: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu. Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim, ya gimana proses-prosesnya?
1: Prosesnya
4: lalu,
1: gitu ya.
4: Sama satu lagi, ini apa, bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya, pesan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gini.
1: Oke. Okay. Siap.
4: Aja.
1: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang.
1: Siap.
4: Yudi, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bung Benijo.
5: Transversion Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa, Bung Yudi Ismail, Bung
1: Siap.
5: Syafiq,
1: ya. Ya, ya.
2: Siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
1: Benar ini,
5: Bung
1: Benijo. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benijo di Manado. Ya. Ini Bung Bimo, pertanyaan begini ya. Apakah lagu Harus Bersama itu apa? Harus Bersama ya?
1: Harus Bagaimana?
5: Harus Bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
1: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
1: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bung Benijo.
1: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
2: Betul.
1: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Jin ini?
0: Ini kan single pertama ya, baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang Betul. Kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa setel ya, harus sebulan atau apa, kelamaan malah bikin kacau.
1: Okay.
0: Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih jadi kayaknya.
1: Okay.
0: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain, ya nggak berbulan-bulan.
1: Nggak berbulan-bulan ya.
0: Produksi juga pelan.
1: Siapa saja artis-artis Bentar. Yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
2: Wih, itu agak listnya panjang ya.
1: Panjang ya.
0: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya.
1: Uh-huh.
0: Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja buat itu.
1: Uh-huh.
0: Ya, banyak ada yang dibawain si. Ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang.
1: Mm-hmm.
0: Gak banyak. Maksudnya kalau lagu-lagu yang band-band banyak.
2: Berarti pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh meng-cover?
0: Iya ada
2: ya, re-arrangement berarti ya.
0: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga.
1: Di arrangement
0: lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya, dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan
2: disini, iya benar,
0: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya, nggak semua orang suka sama fame, maksudnya terkenal gitu ya.
1: Iya.
0: Nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade
1: dekade berikutnya. Ya,
0: itu yang apa, ada kepuasan batin yang nggak bisa dibeli.
1: Siap.
0: Jadi, karena kita bikin musik ini kan nggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan, ini untuk sepanjang masa. Untuk
1: betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Iya. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
0: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya orang nggak bisa berkreasi, jadi bisa punya kreasi.
1: Oke. Okay.
0: Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
1: Oke.
0: percaya sama gue. Maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Mm-hmm. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka kita kan mereka sistem. Kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti wah nih AI semua gini, wah musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni, asli 100%.
1: Oh, iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu loh ya, sepasang. Mm-hmm. Cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Mm-hmm. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu kucipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
1: PHP.
0: Oke. Cuma kan terlalu kesana, kok prostitusi jadi.
1: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
1: Siap, oke, itu aja.
2: Siap.
6: Salam sedikit Bang Yudi.
1: Silakan
2: Angga.
6: Saya ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
1: Ya.
6: Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
2: Iya. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai pakai animasi.
1: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih lebih
2: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
2: produksi.
0: Produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang low budget semua nih. Betul. Kan musisi kan enggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
2: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana channel apa?
0: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
1: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya.
0: Ada di YouTube ada. Bimo and the Jin harus bagaimana video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyinya kan, jadi kita represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Berarti next single-nya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
0: penyanyi? Enggak, Bima and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
1: Oh, jinnya beda-beda ya.
0: Masa cewek semua ntar naksir.
1: Ya sudah itu ya, ditungguin next single-nya kata Uncle Gazi tadi.
2: Iya, semoga segera.
1: Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati.
2: Betul.
1: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo, waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu. Oke, ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personal udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: dulu belum
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di represent diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas
1: benar.
2: Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam kayak gitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus, wah lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalan sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: Jadi
2: benar, nggak harus ngoyo. Wah lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak, maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau nggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik.
0: Iya.
2: Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antara aja gue pelajari masih. Yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksud sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang luar klasik-klasik kan, gitu, iya,
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan, Bach, ya itu. Lagu R itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari gini yang penting, wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Yes. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo, selamat siang Pak Mali. Siang. Pak Mali.
1: Halo. Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya.
1: Betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya.
0: Ah. Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin mas, Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya, tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap.
3: Pertanyaannya ya.
0: Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acaranya, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benijo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di.
0: Oke.
1: Fatma di
3: mana sih, Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Aku nggak salah Sulawesi kok.
0: Kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Tanya Ananda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Jadi mana-mana netral.
2: Iya karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu, aduh Garuda di dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini namanya aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Bimo Sulastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal-usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal-usulnya di mana?
2: Asal-usulnya.
4: Asal-usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal-usulnya berkarir. Oh. Okay.
4: Tapi saya yang ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya biasa.
4: Iya.
2: Ya justru di situlah.
4: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap. Siap.
4: Ya, dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha damang?
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bau-bau sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bau-bau roti unyil nih kayaknya. Hah?
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah. Jin
5: mau and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Oh. Ih seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete ke ini aja deh, Mas Bimo. Udah lagi harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi oh. Mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya, itu namanya nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia ya. Lebih
2: umum. Gue pasti dari, manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan ya. Yeah.
5: Nah jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang proyek khusus lagu pop aja. Yeah. Pop, yeah. Lagu pop. Proyek
5: khusus untuk lagu pop. Oh gitu.
2: Karena enggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band enggak mungkin. Jadi yeah, yeah. Jadi
5: oh, yeah. Siap. Untuk AI begitu ya, yeah. Mas Bimo ya.
2: Betul ya, iya betul.
5: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap.
5: Mas
0: Bimo, ya?
2: Oh, nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Jinda.
1: Atur nuhun Teh.
5: Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Sekian karya mengangkat Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Iya. Selamat siang,
1: Kak Ayu, Kakak.
6: Selamat siang, Bang
1: Bimo.
0: Bimo.
2: Iya.
6: Bang Bimo.
1: Iya.
6: Bang Bimo, selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Seram. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangka bahwa kecewa gitu ya jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apa promosi apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya. Iya deh.
0: Oke.
6: Okay. Saya ucapkan sukses selalu.
0: Amin. Siap.
6: Bang Bimo.
2: Iya. Yeah, sama-sama.
6: Semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke. Okay.
2: Yeah.
6: Dan saya menyapa buat Pak Benijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
2: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya.
0: Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya ya.
0: Oke.
6: Okay. Saya monitornya di pertengahan, tapi saya mau dengar lagunya.
2: Oh, gue nggak dengar dong berarti.
1: Iya, nanti
2: kita diputar lagi.
6: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyi yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia nggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa, mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau nggak pakai lagu orang kurang ajar lah. Banyak tuh kejadian kayak gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita nggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa, etika.
0: Kode etiknya
2: emang kalau nggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi. Capek kena ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi nggak harus menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk biar apa ya, biar. Yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track record-nya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga.
2: Karena musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli. Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih. Lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu. Itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana sih Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada, teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa ngefeel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robotnya yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang, wah ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue gak habis pikir sampai sekarang. Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan gak oke lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget kan feelnya. Solo di depan kan gitu. Gue bilang, wah gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak loh ya gue bilang nyanyi. Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempat ini ya, coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, hai, selamat Cika. Siang.
1: Apa kabar? Saya kasih tahu ya. Oke. Cika. Apa kabar?
0: Cika.
7: Halo.
0: Halo ya, silakan Cika.
7: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
7: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
7: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
7: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Oh, mati lampu.
7: Jadi kemarin ya.
0: Silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
7: Iya nih, nggak jelas gitu deh, karena jaringan nih
2: nggak
7: atas
0: juga.
2: Nanti
0: mesti denger lagi lagunya. Nanti ya, ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
7: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah. Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya kan sekarang lagi gak ada.

0: Iya.
1: Ya kan?
0: Lagi ini ya.
1: Lagi apa? Jin
0: sebetulnya tuh di mana sih? Jinnya lagi di mana dia?
1: Lagi di mana jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
1: Lagi di teknologi baik kalau begitu. Nih kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
0: Segmen yang sebenarnya
1: kita tunggu-tunggu ya.
0: Menebarkan dan ditunggu-tunggu.
1: Sirine.
0: Yes.
1: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
0: Betul.
1: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan betul. Vokalis, tapi tetap kita
0: kasih tantangan, ya,
1: kasih challenge.
0: Iya.
1: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
0: Iya.
1: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat. Bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya. Mungkin dua bait tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
0: Yes.
1: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
0: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
2: Enggak ya? Ya kita Itali, aja. Itali saya Itali.
1: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya, dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa, ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
1: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
1: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
1: Buat keramas dong.
0: Sampo.
1: Sampo ya.
2: Raiso, gitu-gitu aja.
1: Okay.
2: Cuma kalau bahasa Jawa gimana tuh ya?
1: Refnya tantangan yang berat ya.
0: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa.
1: Cuman
2: translate itu bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawa taunya gitu-gitu doang. Kalau kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
1: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi berarti kan challenge tersendiri ini.
0: Betul.
2: Salat tipis-tipis mas.
1: Siap. Kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana, beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits. Di hati paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka
0: favorit.
2: Bisa
1: boleh
2: bagian apanya, refnya nggak ada musik ini
1: nggak ada dong.
2: Oh gitu.
1: Iya
2: ada apa kayak
0: gitar gitu ya.
2: Oh gak bisa main gitar gue, main keyboard.
0: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya lu gak bisa main gitar juga ya?
0: Gak bisa gue.
2: Oh asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gue main bass di Romeo satu album.
1: Oke.
2: Apa ya lagu yang mana ya? Harus bagaimana?
1: Harus bagaimana dulu.
2: Tuki tinggi banget sih songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu kan. Menunggu sang waktu terlihat sepi. Aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Itu.
1: Terus kalau lagu yang lainnya?
0: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
1: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu
0: mah. Enggaklah.
2: Enggak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut. Itu lagu di berarti lagu cadangan.
0: Gitu.
2: Jadi gue sebetulnya lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu. Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, teman-teman netral kan bertiga, sama Romeo. Dua. Kalau ini full gue sendiri yang bukannya aku takut itu. Kayaknya kok gini banget cuman label. Gue mau ini aja nih. Wah, jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik gitu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Ternyata lagu itu yang jalan. Sekarang yang hidup.
1: Yang bukannya ku tak peduli.
2: Iya, bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua yang penting. dramatis, temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
1: Oke.
0: Okay. Oh berarti tuh termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya, karena gue bukan tipe orang
0: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada risih tuh kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis, sedih banget ya, kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Uh-uh. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Hmm. Uh-huh. Gue nggak pernah nggak kan, tahu gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan. Uh-uh. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang gitu dari kupu-kupu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu. Apa di tempatku tadi gitu maksudnya biar apa ya aku takut untuk menjalankannya ku tak sanggup menghadapi semua Tuhan tolong aku harus bagaimana jadi
1: okay.
2: Semua ini pasrah cuman gue nggak tahu nih mesti gimana ya. Tuhan tunjukin gue deh gitu loh.
0: Berarti jadi, emang bener sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau nulis, bicara harus
0: nulis lagu
2: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gigit-gigit enggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas. Iya uh-huh. Kan? Okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana? Ya udah ikhlas aja lah. Terserah deh. Kita buntu nih, gua ngapain aja pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana?
1: Wow.
2: Ekspresi oh. Gitu.
1: Baiklah baik. Kalau begitu.
0: Yeah. Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
1: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Huh? Karena gue tahu cara menyanyi cuman timbrenya gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger-dengerin walaupun udah wah kayaknya nggak pede gitu nggak pede sih.
0: Oh, jadi nggak pede. Tapi pada sebenarnya bisa.
2: Bisa
1: gitu lah, kali ya. Coba bisa. Di direct.
0: Aduh.
2: Karena udah ada melodin. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh
1: bikin yeah,
2: vokal. Yeah, yeah. Oh, bisa okay. Bisa cuman nanti pertanggung jawaban off-air gue malu.
0: Bisa jadi kan Bimo and the Jin sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo tuh.
1: Oke. Sebelum kita tutup yes. Kebersamaan next project apa nih yang bakal dikerjain
0: yeah.
1: Oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue
1: okay.
2: Bisa gue produksi misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi kalau yang berikut ini ada band Juliet itu kan lagi mau bikin single baru
1: ntar okay.
2: Lagi mau rilis terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari gini kan, ini kayak materi cocok buat ini bikin aja, bingung sih mau ngapain.
0: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. label mungkin bikin, siapa penyanyinya itu gimana nih manggungnya gimana?
0: Iya.
2: Gue nggak bisa motong dari live konser.
0: Kirain gimana? Sama si bos itu.
2: Oh enggak.
0: Oh enggak.
2: Okay. Itu band.
1: Bos
2: band.
1: Siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy. Oke.
0: Oke.
1: Jadi itu aja ya?
2: Ya pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita gak tahu lagu itu hits apa enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai.
0: Dan bisa didengarkan di streaming semua?
2: Sudah ada. Di SP-nya sudah ada, okay. YouTube udah ada.
0: Ya, video klip juga ada.
2: Waduh udah ada.
0: Ya buat pendengar juga. RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
1: Boleh.
0: Iya.
1: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
0: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh ya. Ya boleh singkat. Apa
0: ya terserah apalah.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi karena kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih?
0: Iya.
2: Apalagi string kan, wah waduh, string gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku, maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan, hari gini streamer gitu kan, kalau gak di boost gak apa, hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua ya, by system semua. Kalau kita kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik, yang penting kita apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya nggak neko-neko, maksudnya yang nggak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal. Solusinya ya dengan hybrid.
1: Yes. Oh, baik.
2: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung.
0: Saya langsung kepikiran.
1: Langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
0: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya,
0: Bang Yudi.
1: Siap.
0: Ada yang disampaikan?
1: Enggak dong. Gak ada. Kita pamit ya.
0: Ya,
1: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
1: Siap.
0: Ketemu lagi ya.
1: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
1: Amin. Terima kasih.
2: Radio Republik Indonesia.
1: Siap.
2: Cintailah nasional.
1: Mas Bimo.
0: Nasionalisme.
1: Iya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Pendengar Prosat RRI Pontianak dimanapun Anda berada, tadi sudah kita ikuti bersama untuk 100% Indonesia bersama dengan rekan-rekan di Prosat Jakarta, dan nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Prosat RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Masih di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini bersama Andri Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 8 malam ya. Satu jam ke depan alias sampai dengan nanti jam 4 sore ini, kita bersama dalam sesi informasi tentunya untuk Anda pendengar. Dan nanti juga lagu-lagu pop Indonesia siap rapat di ruang dengar Anda ya. Semoga jadi sore hari yang menyenangkan untuk Anda semuanya. Dan semoga Anda semuanya juga sehat nih yang lagi mendengarkan di sore hari ini pendengarnya. Mau yang lagi di perjalanan, mau yang lagi di rumah, mau yang lagi ngapain ya, baring-baring mungkin sambil dengerin radio. Ya pokoknya semuanya sehat deh ya. Kalaupun mungkin kurang enak badan ya, semoga nanti dalam waktu yang cepat kembali pulih lagi gitu ya. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Sekda Kabar soroti ancaman alih fungsi hutan mangrove.
2: Memang sekarang kita mempunyai masalah bahwa lahan mangrove ini menghadapi tantangan.
1: Dispenda Kabupaten Sintang memastikan ribuan hewan kurban dalam kondisi sehat.
3: Kita selalu memeriksa kesehatan tersebut oleh dokter hewan. Itu wajib kita periksa.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini, pendengar. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, meminta seluruh pihak menjaga kawasan mangrove agar tetap lestari sebagai pelindung alami wilayah pesisir Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat upaya perlindungan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison pada kegiatan revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Kalbar. Menurut Harrison, Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan mangrove seluas sekitar 162 ribu hektar yang tersebar di sejumlah kabupaten pesisir. Keberadaan mangrove dinilai sangat penting karena berfungsi melindungi kawasan pantai dari abrasi akibat terpaan air laut sekaligus membantu menyerap karbon. Namun demikian, Harrison menyoroti ancaman terhadap keberadaan hutan mangrove yang berasal dari aktivitas manusia. Salah satunya aktivitas pengolahan arang berbahan baku kayu mangrove di Kabupaten Kuburaya yang menyebabkan berkurangnya habitat mangrove.
2: Cuma memang sekarang kita mempunyai masalah bahwa lahan mangrove ini menghadapi tantangan baik dari alam maupun dari manusia. Nah, yang dari kita ini, yang dari manusia ini yang kadang-kadang lebih merugikan keberadaan hutan mangrove ini. Seperti kita ketahui, baru-baru ini di Kuburaya itu ada masyarakat mengelola arang mangrove ya. Jadi mereka membuat arang dari mangrove ini dan berarti kan habitat mangrove atau banyak mangrove kita yang hilang ya gara-gara ini.
1: Selain itu, alih fungsi lahan mangrove menjadi perkebunan sawit di sejumlah wilayah pesisir juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, Pemprov Kalbar bersama pemerintah kabupaten terus mendorong upaya perlindungan dan pengembangan kawasan mangrove agar tetap terjaga kelestariannya. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mencatat 55 kasus cikungunya dari Januari hingga Mei 2026. Kasus terbanyak ditemukan di wilayah kinerja Puskesmas Tanjung Sekayam dan Puskesmas Sanggau dengan lonjakan yang terjadi pada April 2026.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mencatat 55 kasus cikungunya di Kabupaten Sanggau selama periode Januari hingga Mei 2026. Jumlah laporan kasus suspek cikungunya mencapai sekitar 80 kasus. Kasus cikungunya terbanyak ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam dan Puskesmas Sanggau. Data Dinas Kesehatan menunjukkan Kecamatan Tanjung Sekayam mencatat 24 kasus, sedangkan 1 kasus lainnya tercatat di Rumah Sakit Sentra Medika Sanggau. Lonjakan kasus mulai terjadi pada April 2026, terutama pada pekan pertama hingga 19 April. Sehingga Dinas Kesehatan meningkatkan pemantauan dan penanganan di wilayah yang mengalami peningkatan kasus.
4: Cikungunya di Sanggau ada 55 kasus. Terhitung dari Januari sampai sekarang. Jadi kasusnya ada 55 kasus, itu Tanjung Sekayam ada 24 kasus, kemudian di Rumah Sakit Sentra Medika ada 1 kasus, dan total semua untuk kasus suspeknya memang ada 80, tapi kasusnya itu ada 55. Terbanyak di Puskesmas Sanggau dan Puskesmas Tanjung Sekayam. April di minggu kisaran minggu pertama sampai 19 di April.
3: Marina menuturkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk guna menekan penyebaran cikungunya. Dia juga meminta warga segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala demam, nyeri sendi, dan ruam agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Tri Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Harga ayam potong di Pasar Sentral Sanggau masih terpantau stabil meski permintaan meningkat selama pelaksanaan Pekan Gawai Daya Kabupaten Sanggau. Salah seorang pedagang ayam, Wilson, menyebut harga ayam saat ini berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram dengan stok yang masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Kita simak laporannya.
3: Pekan Gawai Daya Kabupaten Sanggau turut mendorong tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ayam potong. Meski permintaan meningkat selama perayaan budaya tersebut, harga ayam potong di Pasar Sentral Sanggau hingga saat ini masih terpantau stabil di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ayam, Wilson, mengatakan harga tersebut masih tergolong normal dan belum mengalami kenaikan signifikan. Selain harga yang stabil, stok ayam di pasar sentral juga disebut masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hingga kini, aktivitas jual beli ayam di pasar masih berjalan normal tanpa adanya penurunan daya beli masyarakat.
5: Pada saat hari ini sih harga ayam masih stabil, masih normal. Jadi harganya pun paling hari 42, paling tinggi 40 lah. Biasanya paling murah-murahnya kan. Iya, seperti itu. Nah, mana stoknya masih banyak kok. Sanggau ini masih menyediakan stok cukup inilah. Mencukupi lah. Betul, cuman karena ini memang udah konsumsi setiap hari sih, mereka tuh belanja pun masih seperti biasa sih. Belum ada namanya turunnya, nggak ada. Masih normal ya gitu.
3: Wilson berharap kondisi harga ayam tetap stabil hingga perayaan gawai daya selesai digelar. Ia juga memastikan pasokan ayam di pasar sentral Sanggau masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim perayaan berlangsung. Tri Putri melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita sore RRI Pontianak dan kami masih lanjutkan kembali informasi berikutnya untuk ruang dengar Anda pendengar. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang memastikan ribuan hewan kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Sintang dalam kondisi sehat yang dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh dokter hewan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Ramli.
7: Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang Eka Dahliana mengatakan, pihaknya memastikan seluruh hewan kurban 1447 Hijriah 2026 Masehi di Kabupaten Sintang dari peternak lokal dalam kondisi sehat dan rutin terpantau oleh petugas kesehatan hewan. Stok hewan kurban tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi mencapai 700 ekor sapi dan 300 ekor kambing, bahkan jumlahnya bisa lebih.
8: Baik sapi untuk pemotongan di Kabupaten Sintang maupun bantuan dari Bapak Presiden, kita sebelum didistribusikan, kita selalu memeriksa kesehatan sapi tersebut oleh dokter hewan. Itu wajib kita periksa antemortemnya ataupun postmortemnya. Nah, kita lihat dari kesehatannya, dari giginya, cukup umur untuk dikurbankan. Itu selalu kita lakukan sebelum hewan itu diserahkan kepada masyarakat yang akan menerimanya nantinya.
7: Eka menerangkan, hewan ternak tersebut dipenuhi langsung dari peternak dan pengepul lokal. Tahun ini juga pihaknya menerima satu ekor sapi kurban jenis limosin seberat 873 kg bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Eka menambahkan sesuai syarat patwa MUI dan fikih, hewan kurban harus memenuhi syarat fisik sempurna, tidak buta, tidak pincang, tidak berpenyakit, cukup umur, dan tidak dalam kondisi terlalu kurus. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang meluncurkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil atau DBH tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
9: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi resmi meluncurkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil DBH tahun 2026. Peluncuran program tersebut dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Senin 25 Mei 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Justinus J. menyampaikan, pelaksanaan program tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sintang, BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak perusahaan yang memiliki komitmen dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja. Justinus mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran sekitar Rp907.200.000 untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan perlindungan kepada 4.500 pekerja rentan selama 12 bulan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Ia berharap program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui DBH sawit tersebut dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang sehingga semakin banyak pekerja rentan di Kabupaten Sintang yang mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
10: Jaminan sosial ketenagakerjaan juga merupakan sistem perlindungan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja untuk menghadapi risiko terkait pekerjaan seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, pensiun, kematian, dan kehilangan pekerjaan. Tujuan utama dari jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk memberikan rasa aman.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, program tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja, khususnya kelompok prasejahtera yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun musibah lainnya saat menjalankan aktivitas pekerjaan. Roni menjelaskan, jumlah masyarakat Kabupaten Sintang yang layak mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan diperkirakan mencapai 45.000 hingga 50.000 jiwa.
11: Tentu tujuannya untuk kebaikan masyarakat. Tentu tujuannya kebaikan demi masyarakat terutama yang prasejahtera. Tentu tujuannya untuk melindungi masyarakat Kabupaten Sintang supaya tercover secara biaya apabila dalam mengalami musibah dalam melaksanakan kerja dan lain-lain.
9: Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Sintang akan terus menggaungkan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat hingga ke daerah-daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan. Dan Indra Sita melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
13: Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kuburaya, Mempawah, Kayung Utara, Ketapang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 27 Mei 2026, kami perakirakan di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Waspadai hujan disertai kilat maupun guntur serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan masuk dalam kategori aman. Namun perlu kita waspadai pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2026 karena masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Iskandar, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Listrik sudah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Namun, apabila tidak menggunakannya secara tepat dan sesuai aturan atau hati-hati, listrik bisa jadi membahayakan kita, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ada baiknya kita waspadai dan kenali peralatan listrik di rumah, instalasi listrik, serta aset PLN yang dekat dengan kita, seperti gardu listrik, trafo, tiang listrik, instalasi PLN, dan jaringan listrik. Potensi bahaya listrik di sekitar masyarakat bisa terjadi, salah satunya karena memasang antena, reklame, baliho, umbul-umbul, neon box di dekat jaringan listrik. Kegiatan yang mengganggu jaringan listrik tersebut, selain membahayakan, juga dapat menyebabkan listrik padam. Pesan keselamatan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi kami hadirkan terkait dengan pemerintah kota Pontianak yang pastikan hewan kurban layak konsumsi. Dan di sini disampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak bersama dengan dokter hewan di sejumlah titik penjualan hewan kurban, di mana Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban memenuhi syarat kesehatan sebelum disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Dan Edi juga berharap kondisi hewan kurban tahun ini tetap baik seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana menurutnya kesehatan hewan itu menjadi aspek utama agar masyarakat merasa aman saat menerima dan juga mengkonsumsi daging kurban. Terkait dengan jumlah hewan kurban di Kota Pontianak, dirinya menyebut pendataan masih dilakukan oleh tim di lapangan, dan data resmi untuk jumlah sapi dan kambing kurban diperkirakan diumumkan menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha besok pada Rabu 27 Mei 2026. Dan selain itu, Edi juga mengatakan bahwa sapi bantuan presiden tahun ini disalurkan ke Masjid Baiturrahim maksud kami di Batu Layang, dan di mana di sini penyaluran ini dilakukan secara bergilir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarusutamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarusutamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan bicara.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beuh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di hari raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
3: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa. Dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya, dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib, ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian. Langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutnya tadi?
11: Anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
22: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premiere maupun Southeast Asian Premiere sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita RRI Pontianak dalam acara Mimbar Agama Buddha. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dharma yang disampaikan pada malam hari ini yaitu Dharma menjaga perdamaian dunia. Sebuah tema yang sangat relevan di tengah kondisi dunia yang masih diwarnai konflik, perpecahan, dan ketegangan baik antar individu, antar kelompok, bahkan antar bangsa. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kita hidup di zaman modern yang penuh kemajuan teknologi. Namun, ironisnya, kedamaian batin dan harmoni sosial seringkali justru semakin rapuh. Informasi begitu cepat menyebar, tetapi kebijaksanaan sering tertinggal. Perbedaan pandangan menjadi pemicu konflik, bukan sebagai kekayaan yang mempererat persatuan. Dalam ajaran Sang Buddha, perdamaian bukan hanya sekedar tujuan akhir, tetapi merupakan jalan hidup yang harus diwujudkan, mulai dari dalam diri sendiri. Sebagaimana dalam Dhammapada disebutkan, nahi Wirena, Wirani, Saman, tidak. Kuda canang, Awirena, Cak, Samanti, Esadamo, Sanantano. Artinya, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, beberapa hal yang disampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan tema kita, Dhamma menjaga perdamaian dunia. Yang pertama adalah perdamaian dimulai dari dalam diri. Perdamaian dunia tidak akan pernah tercapai jika manusia masih diliputi oleh keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kegelapan batin, moha.
Seringkali kita menuntut dunia menjadi damai, tetapi lupa menenangkan hati sendiri. Kita menginginkan harmoni, tetapi masih mudah marah, masih mudah iri dan membenci. Dalam dhamma, latihan batin menjadi kunci utama. Meditasi, perhatian penuh, sati, dan pengembangan kebijaksanaan panya adalah cara untuk membersihkan batin dari akar konflik. Ketika batin damai, ucapan menjadi lembut, tindakan menjadi bijaksana. Dari individu yang damai, lahirlah keluarga yang harmonis, masyarakat yang rukun, hingga dunia yang tenteram. Kemudian yang kedua adalah cinta kasih metta sebagai pondasi perdamaian. Salah satu ajaran penting dalam Buddha Dhamma adalah metta, yaitu cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk. Cinta kasih ini bukan sekedar perasaan, tetapi sikap aktif untuk menginginkan kebahagiaan bagi semua makhluk tanpa kecuali. Bayangkan jika setiap orang mengembangkan metta, tidak ada kebencian antar manusia, tidak ada diskriminasi, tidak ada keinginan untuk menyakiti. Di dalam metta sutta diajarkan, sebagaimana seorang ibu melindungi anaknya yang tunggal dengan mempertaruhkan nyawanya, demikianlah hendaknya seseorang mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Jika nilai ini diterapkan secara luas, maka konflik dan peperangan akan berkurang secara signifikan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, yaitu menghindari ucapan yang menimbulkan perpecahan. Di era digital ini, banyak konflik muncul bukan karena tindakan, tetapi karena kata-kata. Sang Buddha mengajarkan sama wacca atau ucapan benar, yaitu tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, tidak berbicara sia-sia. Ucapan yang tidak bijaksana memicu pertikaian, bahkan konflik besar. Sebaliknya, ucapan yang penuh

beragaman, suku, agama, budaya, dan pandangan hidup. Konflik sering terjadi karena ketidakmampuan menerima perbedaan. Dalam pandangan Buddha, perbedaan adalah kenyataan yang harus dipahami, bukan dilawan. Sikap toleransi lahir dari kebijaksanaan bahwa setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda, karma yang berbeda. Dengan memahami hal ini, kita tidak mudah menghakimi, tidak mudah membenci, dan lebih mampu hidup berdampingan secara damai. Kemudian yang kelima, yaitu hukum karma dan tanggung jawab moral. Dalam ajaran Buddha, setiap tindakan memiliki akibat yang dikenal sebagai hukum karma. Jika kita menanam kebencian, kita akan menuai penderitaan. Jika kita menanam kebaikan, kita akan menuai kebahagiaan. Perdamaian dunia tidak hanya tanggung jawab para pemimpin atau pemerintah, tetapi tanggung jawab setiap individu. Setiap pikiran baik, setiap ucapan lembut, setiap tindakan benar adalah kontribusi nyata bagi perdamaian dunia. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, dari uraian Dhamma pada kesempatan malam hari ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah perdamaian dunia dimulai dari kedamaian dalam diri kita masing-masing. Kemudian, cinta kasih adalah pondasi utama keharmonisan. Yang ketiga, ucapan yang benar menjaga hubungan sosial. Yang keempat, toleransi memperkuat persatuan. Dan yang kelima, setiap individu bertanggung jawab atas perdamaian melalui tindakan dan karma yang kita lakukan. Dan pesan utama Dharma untuk perdamaian dunia, yaitu kedamaian dimulai dari batin. Buddha menekankan bahwa konflik luar, lahir dan batin yang penuh kebencian, keserakahan dan delusi, dengan menenangkan pikiran kita mencegah lahirnya kekerasan. Kemudian metta, cinta kasih universal, menyebarkan kasih tanpa batas kepada semua makhluk tanpa diskriminasi ras, agama, atau bangsa. Inilah pondasi perdamaian sejati. Kemudian ada karuna, belas kasih, mengembangkan empati terhadap penderitaan orang lain, sehingga mendorong tindakan nyata untuk mengurangi konflik dan ketidakadilan. Kemudian UPK, yaitu keseimbangan batin, bagaimana menjaga ketenangan dalam menghadapi perbedaan sehingga tidak mudah terseret dalam pertentangan. Kemudian ada ahimsa,

tanpa kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, sebagai jalan menuju harmoni. Dan ada kebijaksanaan, panya, melihat akar masalah secara mendalam, bukan hanya gejala permukaan, sehingga solusi yang diambil benar-benar menyentuh akar konflik. Dharma mengajarkan bahwa perdamaian dunia bukan sekedar hasil diplomasi politik, melainkan buah dari transformasi batin manusia. Dengan menumbuhkan cinta kasih, belas kasihan, keseimbangan, tanpa kekerasan dan kebijaksanaan, setiap individu berkontribusi pada terciptanya dunia yang damai. Mari kita menjadi pelaku dhamma dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pendengar. Jadi semoga melalui praktek dhamma, kita semua dapat menjadi pembawa damai bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi dunia. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, jadi ini yang bisa disampaikan. Semoga dengan apa yang disampaikan pada malam hari ini membuat kita bisa lebih memahami bagaimana kita bisa menciptakan kedamaian di dalam diri kita, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan dunia. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan Sabbe Satta Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe Satta Avera Hontu. Semoga semua makhluk bebas dari kebencian. Sabbe Satta Abhaya Paja Hontu. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dharma membawa kedamaian dalam kehidupan kita semua. Dan melalui kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Trisuci Waisak 2570 tahun 2026. Semoga kedamaian dapat terwujud di dunia ini. Demikian Sabbe Satta Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memanggil Aswar SH, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002/RT22, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 17 Juni 2026, pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara, Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, bersama saya Al-Fatih temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat tentunya. Apa kabar semuanya pendengar, semoga sehat-sehat selalu ya. Dan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Gema takbir sudah terdengar pendengar bersaut-sautan ya di ufuk malam ini. Dan tentunya ini bukan sekadar lantunan kalimat suci, melainkan sebuah pengingat lembut tentang makna keikhlasan dan ketulusan hati yang paling dalam yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pendengar ya. Nah, mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik untuk lebih peduli pada sesama dan bisa dikatakan menyembelih sifat kikir di dalam diri kita begitu ya, menyambut hari esok dengan semangat berbagi yang tulus, sembari berharap dalam setiap doa yang terucap di keheningan malam ini diijabah dan menjadi berkah yang melimpah tentunya bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Al-Fatih temani Anda dengan beragam informasi dan juga program-program menarik dari kami di Pro 1 RRI Pontianak pendengar. Kita juga akan buka malam ini dengan mini drama edisi hari ini 26 Mei 2026. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda salah satu mini drama produksi RRI pendengar. Kemudian akan kami hadirkan juga musik dan informasi mengganti ngobrol bareng komunitas Ruang Rindu untuk Anda yang ingin dengarkan lagu-lagu nostalgia favorit Anda dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Silakan pendengar ya. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah. Karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu, ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek, terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa. Tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Ih, si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia. Ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Kamu di mana?
1: Begitulah. Setiap hari Raga berusaha mencari ayah. Hingga akhirnya, Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar. Dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah. Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin ayah masih hidup dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
2: Kakak!
3: Hai, selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
3: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
3: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
3: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Oh, kalau aku sama sayur bayam.
3: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
3: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
3: Boleh.
2: Aku juga.
3: Iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
3: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku gak bisa gambarnya. Aku bisa.
3: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
2: Iya,
1: itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
4: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
5: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
4: Ya Tuhan, aku mohon pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan.
5: bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: Kayak aku takut.
1: Takut apa?
0: Itu di sana ada orang gila.
1: Hah? Ada orang gila? Di mana?
0: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri. Iya, tapi dia sedang tidur.
1: Bentar. Coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu. Jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
0: Panggil polisi saja, kak.
1: Iya. Nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf, mas. Bangun, mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga? Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng. Bersih. Dia juga rapi. Gak mungkin. Ini gak mungkin Raga.
2: Siapa kamu?
0: Takut.
2: Ayah? Ini Ayah kan?
1: Bukan. Aku bukan Ayah.
0: Kak Ayah tolong. Tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
3: Hei, orang gila. Jangan culik kakak Ayah. Jangan.
2: Ayah, akhirnya kita ketemu.
1: Lepasin aku. Kamu siapa?
2: Raga. Aku Raga, Ayah. Pacarmu.
1: Raga? Raga?
2: Kenapa Raga. Kamu bisa ada di sini, Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya, hingga ia pergi dari rumah, dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis, para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

Kami masih temani Anda di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam takbiran Idul Adha ya, sudah ramai juga suasana di luar. Hati-hati untuk Anda yang sedang berkendara tentunya ya. Tentunya malam Idul Adha ini menjadi suasana yang berbeda. Ada rasa adem yang baru begitu ya muncul berbarengan dengan suara takbir yang mulai terdengar di mana-mana. Sambil santai nunggu esok hari ya pendengar, sudah dicek-cek lagi ya hewan kurban yang besok akan dikurbankan, sudah dicek-cek lagi sudut rumah yang sudah dibersihkan, sudah dicek lagi pakaian yang besok akan digunakan dan dikenakan saat hari raya Idul Adha begitu ya. Nah, selain pakaian dan rumah yang dibersihkan, jangan lupa juga untuk bersihkan hati dari rasa egois dan belajar lagi soal artinya melepas sesuatu demi kebaikan yang lebih besar, seperti kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya, lagi-lagi. Tidak perlu muluk-muluk pendengar, cukup mulai dengan lebih peduli dengan orang di sekitar kita, berbagi kebahagiaan sesimpel apapun bentuknya, berbagi senyuman ya. Itu paling simpel ya pendengar. Selamat menikmati malam yang penuh berkah ini. Tentunya semoga semangat kurban kita tahun ini beneran dapat esensinya begitu pendengar ya, dan bikin kita jadi pribadi yang lebih tulus lagi ke depannya. Kami masih temani Anda pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, sambil nanti kami akan update-update juga informasi seputar hari raya Idul Adha, hari raya kurban ya, dengan beragam keseruannya. Tentunya setiap tahun kita akan menyaksikan hewan-hewan kurban ini nanti disembelih, berkurban begitu ya. Tapi jangan berkurban perasaan ya pendengar. Setelah ini nanti kami masih akan kembali temani Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Sri Wahyuni, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002 garis miring RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 17 Juni 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Eni Fitriani SH MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorjo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 17 Juni 2026, pukul 09.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
2: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
1: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
2: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
1: Tapi, enggak ada salahnya kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
2: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
1: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
2: Bu, periksa TBC itu mahal.
1: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
2: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
1: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
2: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
1: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
2: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
3: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar menjelang Hari Raya Idul Adha, kali ini kita jalan-jalan ke Kabupaten Kubur Raya di mana sapi berjenis limusin bantuan Presiden RI dengan cepat ya sudah sampai di sana pendengar. Dengan berat mencapai sekitar 1 ton 30 kg diserahkan pemerintah Kabupaten Kubur Raya kepada pengurus Masjid Al-Isra Kompleks Kantor Bupati Kubur Raya dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan hewan kurban tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Kubur Raya Sukiryanto bersama dengan Ketua DPRD Kubur Raya jajaran OPD terkait serta kepanitiaan kurban. Wakil Bupati Kubur Raya Sukiryanto mengatakan selain sapi bantuan Presiden, pemerintah Kabupaten juga menyalurkan puluhan hewan kurban lainnya kepada masyarakat. Dan alhamdulillah sudah diserahkan ya pendengar hewan kurban dari Pemkab Kubur Raya dengan total sekitar 23 ekor sapi dan 14 ekor kambing yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa hewan kurban tersebut diserahkan ke sejumlah masjid, pondok pesantren, dan lembaga keagamaan agar dapat didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Menurutnya Pemkab juga terus memperkuat kesiapan fasilitas pemotongan hewan termasuk rencana pembangunan rumah potong hewan yang lebih representatif untuk mendukung kegiatan keagamaan dan juga pelayanan kepada masyarakat tentunya pendengar. Ia menambahkan Kabupaten Kubur Raya saat ini juga telah memiliki juru sembelih halal yaitu Juleha yang dibentuk secara resmi guna memastikan proses penyembelihan hewan berjalan sesuai dengan syariat Islam. Begitu pendengar ya, dan esok hari kita juga akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan salah satu masjid terbesar di Kubur Raya, Masjid Al-Isra, ini terdapat 4 ekor sapi kurban yang akan disembelih secara bertahap selama 2 hari pelaksanaan Idul Adha. Dan daging kurban ini nanti akan tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan syariat Islam.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males. Soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

Pendengar, pukul 20.48 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan surat panggilan rilas kepada tergugat. Panggilan kedua kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, yang bertanda tangan di bawah ini Galuh Dewi Fatmasari SAK, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Ketua Majelis Hakim, tanggal 13 April 2026 dalam perkara nomor 403/PDT.G/2026/PA.PTK telah memanggil nama Tony Fahlevi bin Hamdi Abdullah, usia 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Bertempat tinggal semula di Dusun Istana, Desa Baru, Kecamatan Nangapinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak, dalam perkara cerai gugat antara Wulandari binti Mardi sebagai penggugat melawan Tony Fahlevi bin Hamdi Abdullah sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan dan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena yang tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini disampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Telah disiarkan oleh media massa pada 26 Mei 2026 yang memanggil jurusita tertanda Galuh Dewi Fatmasari SAK.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin pilih-pilih lagu-lagu nostalgia pendengar ya, dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak, silakan untuk bergabung di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita ke penelpon pertama. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Bang Fati, Ruang Berbagi Rindu, memori buat lagu.
0: Iya, selamat malam Bang Wardi.
1: Apa kabar Bang?
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Gimana nih Sungai Rengas dengan suasana malam Idul Adhanya, gimana nih Bang Wardi?
1: Alhamdulillah, meriah juga.
0: Ramai ya Bang ya?
1: Ramai juga sih Bang.
0: Alhamdulillah. Iya, malam Idul Adha kita malam ini ya, sambil takbiran ya di
1: takbiran. Cuaca pun mendukung sekali Bang, cerah juga nih.
0: Iya, alhamdulillah, walaupun tadi sore sempat hujan ya.
1: Oh, sempat hujannya, hujan lokal. Sini tak ada pengen hujan Bang, mendung ya ada.
0: Begitu. Malam ini mau dengar lagu dari koleksi penyanyi pria atau wanita nih Bang Wardi?
1: Pria ya Bang, kok masih ada.
0: Penyanyi prianya masih banyak, kita baru mulai. Ada dari siapa nih? Ami Search dan Inka Christini. Ini penyanyi perempuan dong ya.
1: Oh.
0: Tiba-tiba pindah kalau ke bawah. Ah, nih baru Tommy J Pisa, Jalan Hidupku, Hari Mukti Ada Kamu, Dewa 19 Kangen, Bragi Semua Cinta, Iklim Suci Dalam Debu, Katon Bagaskara, Dinda Di Mana, Arwana Izinkanlah.
1: Oh, bagus lagunya Bang ya.
0: Iya nih.
1: nomor 6 tadi, Katon Bagaskara ya.
0: Katon Bagaskara boleh. Dinda Di Mana ya?
1: Mana?
0: Sapa salam buat siapa Bang Wardi? Silakan.
1: Sapa salamnya pertama buat Bang Fati sama bertugas. Semoga saya selalu juga.
0: Amin.
1: Buat Aura Pakmo, terus buat Bang Japar juga ya. Buat Bang Dedi, buat Bang Hendra. Semoga saya selalu juga buat Bang Yahya, buat Mama Nurul juga Bang ya, buat Cik Nur Bakau, Bu Ana, Kak Amo Syantan, buat Manjang, mau cepat sembuh Manjang ya, Kak Imel juga, buat Bu Juleha BTL, Pak Subuh Sri di Sambas,
0: iya.
1: Pak Wadi, buat ini juga ya, Pak Wandi. Terus buat semua-semuanya Bang ya, tanpa terkecuali.
0: Iya Bang Wardi.
1: Berbahasa aku juga di reto. Bang Fati, makasih Bang sama bertugas Bang ya.
0: Makasih Bang Wardi.
1: Tak lupa Mama Rebatin nih Bang.
0: Maaf Air Batin, iya.
1: Oke Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wardi ya, sudah membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu dengan lagu dari Katon Bagaskara, Dinda Di Mana. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Bang Jafar, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Papi, Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Bang Jafar?
2: Alhamdulillah, sehat Papi, sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa malam ini ya. Semangat nih
2: habis. Minal Aidin Walfaizin, mohon maaf lahir batin ya.
0: Minal Aidin Walfaizin juga, maaf lahir batin. Bang Jafar di Tanrai kan ya?
2: Tanrai 2.
0: Ramai kan nih Bang malam nih? Di daerah situ
2: alhamdulillah ramai takbiran.
0: Ramai
2: takbiran keliling
0: Iya, takbiran keliling itu tuh yang paling ramai itu. Kalau di tempat Fatih di Ngabang tuh Bang, dia takbiran kelilingnya benar-benar naik dari rumah ke rumah tuh per RT.
2: Ya kalau lebaran puasa dia naik rumah ke rumah dari malam, biasa pagi juga habis sholat itu. Nah, kalau lebaran haji ini enggak cuma takbir keliling tuh. Mungkin besok pagi anak-anak kecil tuh.
0: Itu dia yang bikin ramai itu. Malam ini mau dengar lagu dari penyanyi siapa nih Bang Jafar?
2: Itu yang tadi, Ami sama Inka Kristi ya?
0: Boleh, udah tersebut tadi ya, Ami sama Inka Kristi, Cinta Kita. Oke, sapa salam buat siapa Bang Jafar, silakan.
2: Salamnya buat Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Anis Manira, Aura Pakmo, Ibu Ana, buat Amoy, abahnya Umi, sehat selalu. Buat Mbak Tini, Ayu Grepah, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Innal Aidin wal Faidin, buat Mama Nurul, semoga sehat selalu. Mama Ririn, Mama Iti, buat Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Limarani, Kak Ima Selpa sama Bang Junanya buat Ibu Mariani, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya buat Imen, Manjang Siti, semoga cepat sembuh Manjang Siti. Buat Kak Eni, buat Makam. Oh, Makam udah masak belum Pak Lau ketupatnya tuh? Besok kami mau TV ini habis sholat Id nih.
0: Tambah botok ya Bang ya? Iya.
2: Wan Aci, Pak Long Saleh, Bang Darwin, Bang Indra, buat Pak Karim, buat Pak Arun, Pak Asmara, Jalan Sidas, buat Bang Awi Dekobar, Pak Herman, Bang Yaya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Bang Darul, Bang Mael, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, buat Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Baung Ute, Bang Boyka, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, buat semuanya parti, salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat batu, selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jafar. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya pendengar ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bang Yahya.
3: Malam.
0: Gimana di Desa Wajo malam ini, ramai nih Bang?
3: Sepi.
0: Oh, malah sepi pula di sana ya. Kita bagi-bagi keseruan lah ya malam ini ya. Tapi kita belum bisa putarkan takbiran nih malam ini. Tadi udah habis maghrib, sekarang kita dengarkan lagu-lagu nostalgia aja nih. Mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita Bang Yahya?
3: Yang wanita.
0: Penyanyi wanita pasti belum bacain ya tadi ya. Oke, kita satu-satu dulu ya. Dari Titu Indah, Siti Nurhaliza Betapa Ku Cinta Padamu, Teti Kadi Mawar Berduri, Endang Estaurina Aku Ingin Merasakan Cinta, Koni Dio Hilangkan Prahara, Nafa Urbah Deru Debu. Nah, yang mana nih Bang Yahya?
3: Endang Estaurina.
0: Endang Estaurina, Aku Ingin Merasakan Cinta. Oke, sapa salam buat siapa Bang?
3: Pertama, buat sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Jafar tadi, sama Kak Nilanya, Amoy, buat Mak Yang Siti, Mak Kam, Bu Ana, Andre Opan, terus buat Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, terus buat Wardi, Aura Pak Mo, Kak Julaiha, Bang Hamdan, Ana, Bang Awi, Bang Herman, Bang Bahtiar, Bang Dino, buat Bang Hendra, Bang Dedi, Jaka Suara, terus buat Kak Nur di Bakau, Ismail di Jungkat, Pak Usubusri di Sambas, Deona di Kupang, terus buat Ibu Farida, terus buat Bang Deden, Bang Badol, terus buat Ella, Kak Tia, Nia, Wanasi, Bang Inan Sandila, Bang Pawadi, terus buat Jerry kalau dengar, Mei juga, Anwar, terus buat Rina di Padang Fikar, mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya.
3: Buat semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Semuanya.
3: Semua penyiar dan pendengar. Minal aidin wal faizin, mohon maaf
0: lahir batin juga.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, makasih Bang Yahya ya sudah bergabung. Oke, mohon maaf lahir batin juga untuk Bang Yahya sekeluarga. Ada siapa ya nih Pak Dede kata tadi itu yang ngechat ya. Nomor yang mana nih Pak Dede? Oke, kalau mau chat nanti ke nomor yang satunya lagi ya Pak Dede ya, boleh juga. Ya, selamat malam juga untuk Pak Dede yang sudah bergabung, Bang Badol di Kaltara. Bang Fatih request lagu Siti Nurhaliza, katanya sapa salamnya fotokopi Bang Jafar dan Bang Yahya. Makasih Bang Badol di Kaltara ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Adha. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Manjang Siti, Ruang Rindu.
4: Malam juga Al Fatih. Malam ini sapi lepasnya Al Fatih.
0: Aduh. Di mana?
5: Suaranya suara sapi ngembok. Mok.
0: Gitu gak suara Mak Jang ya, malam ini masih belum pulih. Mak Jang di mana nih? Di Ulak Kubu ke?
5: Sapi Hendra lepas ke Lola.
0: Sapi Hendra, Bang Hendra.
5: Lepas Lola.
0: Mak Jang di mana nih?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak izin, Pak izin, mohon maaf lahir dan batin. Iya. Selamat merayakan hari raya Idul Adha. Semoga kita dapat besok daging korban merata. Kalau dia dah olah nih 14 ekor
0: pati. 12 ekornya sama.
5: Ada 12 ekor.
0: Sapi.
5: Kambing juga sama.
0: 12 iya. 12 sama-sama 12.
5: Ada masih kok satu desa.
0: Banyak ya. Oh tapi jadi manjang di manjang di Ulak-Ulak Kubu nih artinya ada tempat ke email.
5: Ya, manjang Ipong tadi itu di kan ada gerup kita nih ada gerup. Jadi manjang Ipong tadi itu 6 surau sama masjid tuh. Ada 12 ekor kambing, 12 ekor sapi.
0: Banyak alhamdulillah. Kebagian semua nanti.
5: Iya. Jadi manjang nih siap dengan bumbu udah.
0: Betul juga ya, udah nyiapin bumbu ya.
5: Jadi tadi manjang tadi mutung luar nih ya gak. Selalu habis durang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita manjang?
5: Wanita sayang.
0: Ada Titu Indah, Siti Nurhaliza, Betapa Ku Mencintaimu, Betapa Ku Cinta Padamu, Teti Kadi, Mawar Berduri, Koni Dio, Hilangkan Prahara, Nafa Urbah, Deru Debu.
5: Betapa Ku Mencintaimu.
0: Boleh. Sama nih ya tadi dengan Bang Badul di Kaltara juga pilih lagu ini. Sapa salam. Sapa salam buat siapa?
5: Salamnya buat Rati. Sehat selalu keluarga dengan ayah bundanya di Ngabang.
0: Amin.
5: Masih takbir keliling ya. Kalau enggak, cuman tadi itu belum puasa ya. Ini sepi nih. Nyawang karaoke depan tuh. Terus untuk Bang Badul tadi itu di Kaltara. Bang Yahya juga. Terus Jaka Suara. Hendra Gunawan
0: masih mau suara dah.
5: Terus Pak Sadi, terus Awi Wardi, Bang Sukur Kak Tina, Abang Junaid Mas Elpa, Bang Rusi Nurjana, terus Putra Tanghul Kak Sri, Longdol sama Long Siti, Pak Kamaja Harbiah. Terus Bang Dino dan Kak Murninya, terus Kak Selmi Wak Sangka, terus Pak Sadi time nyangkul deh nih, karena dia tak kasih, orang Jawa tu kan cangkul, orang Melayu tu kan pikul, orang Cina tu kan kumpul, orang Belanda tu kan pukul, time dia nyangkul, terus. Tapi gak pasti ya. Ada Pak Mo, terus kok Ali, kok Andi, terus siapa lagi ya? Sebelah Sambas buat nih. Pak Pawadi, Pak Busri, Ella, Tia, Wanaci, Wancu, Bang Ute. Terus Anita Pabuluase, panjang susah nak nyebut. Karena itu satu kabupaten dengan anak manjang itu. Anak manjang itu dijatah. Terus siapa ya, Anita di Suka, di Uka. Terus Mbak Lasiem. Terus Imran Ahmad. Tahulah. Terus Bang Cik ini tetebe kali dia tidak ada masuk kantor tadi. Wak Malik, Wak Jenah, terus Bang Didi, bye bye Bang Didi. Masa apa Bang Didi ni, malam lebar ni. Terus siapa lagi ya? Ernie cantik banget. terus sama Ririn, terus email juga selamat merayakan Idul Adha anakku dan cucuku Ajim, Patan dan Yasin. Terus salam untuk semua-semuanya Al-Fati ya.
0: Iya, Manjang.
5: Dari Sabang sampai Merauke, Sabang Julkarnain. Abah Tia ya, Abah Tia di kapal. Oh, Abah Tia tuh takut nak ninggal kapal. Coba pergi lah nih kapal tadi hanyut kan. Dateng nunggu.
0: Hanyut kan ke ulak kubu tuh ya.
5: Sudah. Terus apa? Adalah semuanya lah, tanpa kecuali, tidak hanya sebut satu persatunya.
0: Iya.
5: Yang mana lupa ada sebut Kak Jalehan dan Hamnanya. Rupanya siapa balik lah ya. Makasih banyak. Menjapa Kak Nila sih ya, ini abang saya tuh. Terus salam sehat, salam kangen. Salam budaya. I love you. Makasih.
0: Masih mau.
5: Makasih Al-Fati.
0: Makasih Manjang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini istirahat dulu Manjang ya suaranya ya. Biar besok bisa takbiran lagi kita. Oke, pendengar ya. Tadi sudah ada 4 lagu di playlist kami. Nanti untuk Anda yang masih ingin bergabung, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kali ini kami masih hadirkan beberapa koleksi lagu nostalgia dari playlist Pro 1 RRI Pontianak yang dapat Anda pilih. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita ke penelpon pertama. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam, Bang. Kang Herman nih kayaknya ya.

0: Amin, kalau dapat alhamdulillah. Kalau tak ada pun kita beli seorang nanti. Malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita, Kang Herman?
1: Yang pria apa tuh? Yang pria itu.
0: Masih ada Tommy J. Pisa, Jalan Hidupku, Hari Mukti, Ada Kamu, Dewa 19, Kangen, Beragi, Semua Cinta, Iklim, Suci Dalam Debu, Arwana, Izinkanlah.
1: Tommy J. Pisa ya?
0: Tommy J. Pisa, boleh. Sapa salam buat siapa, Kang Herman?
1: Salam buat Awi nih. Halo Awi. Akang Awi. Akang Awi itu keluarganya semuanya orang-orang Pasundan. Heeh. Nah, dari asalnya orang Pasundan. Ya, semuanya keluarga banyak di situ. Orang Akang itu. Awi. Masa itu buat Manjang Siti, alhamdulillah sedengar Manjang Siti suaranya bagus ya. Syukurlah, bagus ya. Kemarinnya lagi suara undang-undang, suaranya makin membaik.
0: Amin.
1: Untuk Bang Jaka, suara. Undang-undang juga bagus suami ini. Masa itu, ambilnya buat Anatan Rai. Selamat malam juga untuk Anatan Rai. Mudah-mudahan apa hubungannya dengan Abang Andri Opan semakin membaik. Apa maksudnya? Semakin bukan hanya sekedar ini, mudah-mudahan sampai ke jenjang pelaminan. Nah, kalau sampai di jenjang pelaminan ya kita tunggu lah undangannya. Jangan lupa yang lebih utama, jangan lupakan semua penyiar-penyiar RRI, jangan lupakan.
0: Betul.
1: Nah, utama itu karena dia nomor 4 tapi RRI bukan, karena kalau tidak beliau-beliau ini kita tidak bisa terhibur malam-malam ini nih. Ya ada beliau-beliau lah kita terhibur. Untuk Abang Deddy di Sungai Dure, untuk Abang Japa enggak ya. Nah, setelah itu buat Cik Nur juga kalau juga dengan Cik Nur dengar ini. Nah, itu buat ini Hamdan nih, Hamdan Julaiha. Nah, tapi tak tahu dengarkan tak beliau ni dari malam-malam begini. Jadi Julaiha jam 8 nak tidur, mudah-mudahan minta tidur ya. Salam kesehatan lah. Salam sejahtera untuk Julaiha, Hamdan, Hana.
0: Iya.
1: Kata itu juga buat itu buat Anista di UK, mudah-mudahan Anista sehat ya. Anista, Maya rindu dengar Anista. Maksud Anista, kata Maya, Maya rindu mendengar suara Anista di radio ataupun Anista menelepon.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan, walaupun jarang dengar, ya mudah-mudahan Anista sehat ya.
0: Amin.
1: Dan itu tadi Rosadi yang ada di Simpang 4, Sambas. Itu datang Sambas seperti Wan Usu, Wan Aci, Abang Pawadi, Haji Bustri, Iman Adela, dan juga untuk Lukman di Manggi. Untuk Pintilati yang ada di Arong Parak, Sambas. Untuk Alodia juga yang di Palu, Mufina juga sama Amai yang ada semua di Palu, Arong Parak dan Simpang Empat. Dan juga untuk Diona yang ada di Kupang ya, untuk Diona di Kupang. Lama dan tak kedengaran suaranya, mudah-mudahan Diona sihat lah ya.
0: Iya.
1: Di Kupang. Itu Diona itu kan alamannya kan di suatu senja di musim yang lalu. Makanya Akang Awi itu yang ucap selamat sore Diona. Ya. Karena di suatu senja kan. Nah itu, lagi untuk Rambi, bang-abang Rambi yang dalam amat lah masuk, mudah-mudahan sihat-sihat Rambi pemangkal nih. Aman lah kedengaran suaranya itu.
0: Iya.
1: Dan sihat-sihat selalu. Nah itu yang terakhir sebesar ini. Spesial untuk bidadari saya yang ada samping saya ini. Nah Ibu Aina.
0: Iya.
1: Ucapannya tentulah. I love you my darling.
0: Iya. Ibu Aina.
1: Oke lah untuk semua-semua lah ya.
0: Iya.
1: Pati terima kasih. Salam. Sampurasun.
0: Rampes, terima kasih Kang Herman. Oke, satu lagu dari Tommy J. Pisa, Jalan Hidupku ya. Spesial untuk Kang Herman dan istrinya tadi yang ada di sebelah katanya. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Mak Kam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya,
2: Ruang Rindu. Kebagi memori liwat lagu.
0: Iya, apa kabar Mak? Sehat-sehat Mak Kam.
2: Mati sehat.
0: Alhamdulillah ini. Sehat ya, luar biasa Mak Kam.
2: Sehat lah, buah habis masak-masak nih.
0: Oh, habis masak-masak. Udah masak?
2: Udah, masak rendang daging. Buat ketupat, jap. Kita nak bikin lepat lah makan. Mesti bikin ni tak sempat.
0: Tak sempat buat. Tadi Bang Jafar itu nanyakan Pak Lau-nya emang.
2: Dia pesan mau makan, nanti tak sempat dia sempat kan bikin.

0: Saya tidak disingkat, ini katit saya pintar sibuk akan ini.
1: Oh, bisa pesan.
0: Ini mau yang nggak pas ini mau order kue aja belodar.
1: Ah, buat. Wih, belodar enak tuh.
0: Belodar siap.
1: Oke deh.
0: Eh, lagu ini lagu apa nih?
1: Lagunya mau yang penyanyi pria atau wanita makam?
0: Wanita aku tuh.
1: Masih ada ini. Titu Indah, Teti Kadi, Mawar Berduri, Koni Dio, Kehilangan Praha, Hilangkan Prahara, Nafa Urbah, Deru Debu.
0: Hilangkan Prahara ya.
1: Hilangkan Prahara boleh. Sapa salam buat siapa? Makam nih sambil Bang Jafar lagi mengetik nih, katanya makam potong sapi mati katanya besok habis sholat Idul Adha.
0: Amin, nanti kurban nanti tak lama.
1: Amin, ah, betul.
0: Kurban perasaan.
1: Jangan dong makam.
0: Iya. Nah, salam ya.
1: Iya.
0: Ah, salam buat Tati, mudah sehat selalu keluarga.
1: Amin.
0: Salam buat Manjang, dia dah masuk ayah buat Manjang Titi. Makasih Bapak Anji Manjang, William, makasih. Ah, Mamat Nurul, Bapak Nurul, Mbak Lasiem, Amway di Siantan, Anista di Uka, Bang Zulkor Dina di Selpa, Bang Duna Ima di Selpa, Mak Longana kita Tangrai, Kak Juleha di Pancabakti, Ida di Pancabakti, Cik Nor di Bakau, Hendra di Mempawah, Ismail Dua Singgit di Jungkat, Bang Awi di Kobar, Aura Pak Moknya, Amin Sanjaya dengan Ayang, El Nisan, Wardi, Bang Dino di Pasir Sembilan, Wak Melik Wak Jenah, Bang Imran, Bang Jaka Suara kita, Tati Duk dah tulis tu, Bang Jaka tu. Mama Ririn, gak kerja lah Mama Ririn ni, Pok Subuh Sili Sambas, Bang Deden, Bang Niko, Bang Dedi, Bang Bahtiar, Bang Indriopan. Siapa tadi Pak Herman ke tadi masuk dulu?
1: Iya, Pak Herman.
0: Buat Pak Herman ya, maaf Pak Herman dan semua lahir pasti. Yang mana tak disenggol tu, terima kasih lah. Maklumlah, sudah lupa-lupa ya pasti ya.
1: Iya.
0: Fotokopi lah semuanya.
1: Iya.
0: Terima kasih pasti. Selamat
1: makasih,
0: ya.
1: Makam. Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Makam ya sudah bergabung bersama kami. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum
1: iya.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Ura. Apa kabar Kak Ura?
2: Baik.
1: Baik, alhamdulillah. Pak mau mana?
2: Ada tuh usaha lagi sangsut.
1: Iya, malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita, Kak Ura?
2: Cewek, Nafa Urbah.
1: Nafa Urbah, Deru Debu ya. Oke deh, spesial buat
2: yalah, Kak Ura. Apa salam tadi ada makam ya, sama Bunda Ardianya, email sama Manjang Siti, sehat ya Manjang. Terus buat Mama Nuhul dengan Papa Nuhulnya, buat Mama Mumin, buat Cece, buat Mama Eti, terus buat Kak Han sama Pak Ardiantonya, Juleha sama Pak Amin Hananya, buat Mbak Ayu, Mbak Diona, terus buat Mbak Janti, JR dengan Bang Subainya. Emma sama Banjunanya. Terus buat siapa ya, ya buat ibu Ana, ibu Mariani. Terus buat Mak No di Baka, masuk Mak No. Terus buat buat Bang Yaya Wajo, buat Bang Awi Wardi, buat Siamo, Kak Nila, Bang Japanya. Terus buat Bang Deden, Bang Daul, buat Bang Pael, Bang Amin, Bang Imran, siapa lagi ya?
1: Abang Kapal?
2: Koko Ali, Koko Wandi, Pak Usuk Putri, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usu, Pak Ute. Terus buat Bang Alimin, Kak Dia, Kak Ayo, itu Mbak Ila, Pak Karim, baca pagi ya. Saya sama semua lah. Yang tidak disapa mohon maaf.
1: Iya.
2: Buat abang sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin, sehat selalu.
2: Hati-hati baliknya.
1: Selamat hari Raya Idul Adha.
2: Selamat Idul Adha. Buat kawan-kawan juga lah.
1: Iya Kak Ura.
2: Makasih banyak.
1: Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Aura dan juga Pak Mu ya. Barusan pendengar sudah bergabung bersama kami. Kita putarkan tadi lagunya Nafa Urbah dengan Deru Debu. Selanjutnya di WhatsApp ya, kita ada penelpon. Selamat malam Bang Hendra.
3: Malam.
1: Iya, Ruang Rindu.
3: Apa kabar?
1: Kabar sehat Bang, apa kabar Bang Hendra?
3: Amin. Alhamdulillah sehat selalu.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Lagi di mana nih Bang Hendra?
3: Ada lagi di rumah.
1: Lagi di rumah.
3: Ya, di rumah.
1: Di Mempawah aja ya.
3: Oh, malas nak keluar Bang Mati.
1: Ramai kata takbiran orang di Mempawah nih?
3: Ramai.
1: Ramai ya.
3: Pasar tadi ramai.
1: Oh begitu. Malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita Bang Hendra?
3: Saya minta lagu Iklimnya tadi.
1: Iklim ya, masih ada nih. Oke, Suci Dalam Debu. Sapa salam buat siapa Bang Hendra?
3: Sapa tadi untuk Kak Aura Pak Amo ya. Buat Maka, makasih juga Sapa Ana. Buat Bang Japar, Bang Yahya, Bang Awi di Kobar. Abang Deddy di Sungai Duri. Buat Cik Nol yang ada di Bakau. Buat Kuku Bali. Berdua Sangkar, Bang Bastiar, Bang Jack, Bang Rosi Kak Nurjana, terus buat Bang Amin Sanjayanya, buat Ismail di Jongkat, buat Pak Longdol, buat Manjang City yang ada di Olala Kubu, untuk semua-semua lah Pati ya.
1: Iya Bang.
3: Untuk Pati, Bang Hendra ucapkan banyak terima kasih.
1: Makasih Bang Hendra. Selalu. Iya Abi.
3: Malam Pati.
1: Ya malam, selamat selamat.
3: Bye.
1: Selamat malam Bang Hendra. Ya semoga sehat selalu. Oke, sudah ada 4 lagu dari playlist kami di Pro 1 RR Pontianak untuk lagu-lagu nostalgia. Untuk Anda yang masih ingin bergabung nanti boleh sekali pendengar ya di WhatsApp 0811-5701042 atau telepon di 7349877. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pukul 22 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan lagu-lagu nostalgia untuk Anda tentunya pendengar. Silakan telepon di 734987. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ini dengan Bang Awi ya.
1: Iya.
0: Bang Awi di Kobar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Awi?
1: Alhamdulillah. Adem.
0: Adem.
1: Adem. Dinginnya dua, adem.
0: Adem.
1: Ada agak dikit demam.
0: Oh, dua agak dikit demam. Udah ada berapa hari nih?
1: Baru tadi ya.
0: Cuma
1: main sudah tuntas ini mulai kayak rada mendikit.
0: Semoga lekas membaik ya Bang Awi ya.
1: Amin. Makasih. Amin.
0: Bang Awi malam ini mau dengar lagu apa nih biar lebih adem lagi?
1: Saya suka agak adem lagu yang sedih-sedih suka.
0: Dari penyanyi pria atau wanita?
1: Yang bukan. Tertulislah kisah.
0: Siapa
1: Mawar tuh? Berduri.
0: Mawar Berduri.
1: Teti Kadi
0: boleh kita sambil
1: kan? Salam buat Al-Fatih, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Semoga sehat walafiat selalu ya.
0: Amin.
1: Sampai ingat tutup saja dan pulang dan kembali selamat lah Meroma. Juga kedua orang tua yang sekeluarga saya semua ya. Buat Abu Salah juga ya. Terima kasih atas sapaannya bersama Aina juga. Buat Kajilah Abang Hamdan Hanna juga ya, Mbak Nisa juga, Mama Nur, Bapak Nur, kemudian Bang Jafar dan Kak Nila, buat Amu Syanta, Abah Umi juga ya, buat Bang Sukur Kak Tina ya, Mbak Emma Syed Barang Junai, Bang Lawsi dan Kak Nurjana, buat Nak Kam ya, tergabung ya.
0: Iya.
1: Berdoa Jal Sila juga di Pai Pareng dan Bang Mas Jerman, Mas Darmawan ya juga di sana, Bang Darmawan di Pak Ereng juga. Buat Madang Citi dan Pak Emel ya. Buat Bang Endra di Mpawa juga ya, terima kasih sapaannya. Buat Kak Nol, Bang Deddy Senganduri, ada Ma'el Jongkat juga ya. Di Sambas, ada Bang Alimin, Pak Ustaz Busi, Bang Haji Menusu. Kemudian buat Bang Pawa juga ya, Pak Jania juga. Ella dan Bang Senjanya. Buat Kia dan Yayan juga ya, buat Pak Langsung TUK yang buat gabung ya, mungkin masih di apa, di lagi seberang ya, semoga sehat selalu ya. Bang Badal juga dan kawan-kawan di Kaltara ya, Mbak ada juga Jona di Kupang, Mbak Ayu di mana Maluku ya, Maluku Tengah ya, Mbak Ayu, Mbak Ayu juga di Adis. Ada Mbak Aniska juga ya, buat siapa nih? Bu Baridah di Palu.
0: Iya.
1: Ada kawan di Semen Malam Papa. Buat Mbak Yanti Bang Sule juga ya. Aura Pak Mbak Wadi juga ya. Mbak Yahya di Wajo. Mbak Kakung di Retok. Atika di Sekolanting. Ada Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Ririn. Mama Lemon tidak masuk ya. Siapa Bang Nino di Pasir Minang ya?
0: Iya.
1: Siapa Bang Jaka Suara juga ya, lama juga ya. Bang Jaka ya. Kemudian Bang Niko lama juga. Tidak gabung ya. Di Jakarta, semua sehat lah Bang Niko ya. Mbak Tini di Kaya Bakti. Dan buat semua lah ya.
0: Iya.
1: Bakti ya. Yang belum tersapa mohon maaf lah.
0: Iya.
1: Batasan apa memori juga ya. Pokoknya selamat merayakan Idul Adha ya 1447 Hijriah.
0: Amin.
1: Mohonlah maaf lahir dan batin lah.
0: Iya.
1: Semoga sehat, berbahagia, berkumpul bersama keluarga-keluarga tercinta. Bagi yang sakit semoga lekas sembuh. Mbak Apati, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Awi, semoga lekas pulih juga ya. Oke deh, kita lanjut lagi pendengar di 734987 atau telepon di WhatsApp 0811570142. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Belum hidup.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini baru Bang Jaka suara nih.
2: Udah masuk suara Bang Alfati, udah masuk. Cuman suara saya belum masuk ke sana.
0: Iya. Kabar sehat Bang Jaka?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi itu kan waktu makam tuh nyebut saya mungkin udah tidur. Itu pelanggan ini siapa makam? Langsung sambarani HP. Dari tempat tidur. Pandai makam yang ngejutkan dia ke suara ya. Semoga lah kuenya nanti dipaketin ke sini ya.
0: Lagi buat
2: telurnya enak-enak loh, manjang banyak kan telurnya. Jaga suara suka telurnya. Bang pasti juga dong.
0: Iya.
2: Nah, minta lagu ceweknya bang, lagu apa lagi?
0: Lagu oh penyanyi wanitanya masih ada di Titu Indah.
2: Itu aja ya.
0: Masih ada.
2: Okay, itu aja lah dah.
0: Boleh.
2: Sudah. Juga disapa, terima kasih sapanya tadi buat Bang Awi di Kobar ya, semoga sehat selalu bang ya. Juga ada terima kasih sapanya buat Bang Jafar, juga buat Manjang, terima kasih sapanya juga buat Makam, terima kasih sapanya buat Bang Herman sama Mahye, terima kasih sapaannya. Ada Bang Deddy di Sungai Duri, Kanda Yahya. Juga ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wan Usuri di Sambas, Wan Nasi di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabila di Sambas, dan Iki Dandak, Yunita di Landak, Nita di Fabulu AC, Nia, Ella, Nabila. Juga ada Mbah Kakung di Reto, juga ada Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Farida di Viola, Anista di Uka. Juga buat ada Viola di Makassar, Farida di Palu, Diona di Kupang. Juga ada Ayu Grepa di Adi, Pak Karim di Jangkang, Mbak Lasjam di Rasau Jaya emailnya. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin ya, semuanya tanpa terkecuali. Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Untuk Bang Alfati, jaga selalu. Iya. Jaga, semoga sehat selalu.
0: Sehat selalu Bang Jaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka suara ya sudah bergabung bersama kami. Kita lanjut lagi ke penelpon di belakangnya, ada siapa nih ya? Ruang Rindu. Terputus. Baik, kita coba terhubung kembali pendengar ya. WhatsApp bisa juga di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ah, tidak ada suaranya atau terputus. Boleh kembali bergabung ya, silakan pendengar. Di WhatsApp ada siapa nih? Ada Bang Badol ya katanya di... salam balik katanya untuk Bang Awi. Oke, terima kasih Bang Badol di Kaltara ya. Salam balik katanya untuk Bang Awi di Kota Baru tadi ya. Oke. Kita ke penelpon selanjutnya pendengar ya. Di 734-987. Selamat malam, Ruang Rindu. Ah.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam.
3: Malam, Fati.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
3: Koko Wandi.
0: Dengan Koko Wandi.
3: Koko Wandi.
0: Koko Wandi apa kabar?
3: Baik.
0: Mati. Baik, luar biasa. Sehat-sehat ya Koko Wandi ya.
3: Sehat selalu.
0: Sehat selalu.
3: Awi datang ke rumah langsung.
0: Datang ke rumah, datang langsung ke rumah.
3: Dia pakai ini jaka tingkir
0: nih. Untung gak pakai jaka suara tadi. Kok Andi di mana rumahnya emang?
3: Saya ya. Saya sudah pindah.
0: Ah, kemana
3: kemarin
0: tuh?
3: Kemarin Tanjung Pura. Sepakat dua sekarang.
0: Oh sekarang di sepakat dua. Oke deh. Malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita nih Kok Andi?
3: Yang cewek.
0: Yang ceweknya udah habis mungkin boleh Kok Andi kalau mau pilih dari luar playlist.
3: Maya Angela ada gak?
0: Dengan judul lagunya?
3: Wah, yang ngetop lah lagunya.
0: Oke, nanti pada cariin ya.
3: Biasa dibuka hati.
0: Maya Angela. Boleh, nanti ada nih, aku tiada berdaya untuk mama, lilin putih, bangku tua, juga harapan yang biru, jatuh hati. Nanti Pati
3: pilih. Kira-kira yang mana yang bagus lah Pati.
0: Oke, nanti Pati cariin ya.
3: Pati yang putih. Apa aja, Wi?
1: Lilin-lilin putih. Ah, lilin-lilin putih
0: lah. Oh, lilin putih boleh. Lilin putih dari Maya Angela. Sapa salam buat siapa nih, Ko Andi?
3: Pertama untuk Awi ya, tapi udah lihat semuanya udah disalam Awi habis. Jadi saya nggak bisa salam lagi nih.
0: Masih bisa dong.
3: Awi sih masak nasi terus nggak masak lauk dia.
0: Masak lontong?
3: Alhamdulillah. Enggak. Dia masak nasi terus, berapa dandang tadi itu. Lauknya nggak dimasak pasti. Untuk Abang Jaka Suara ya, dia sering kali salam saya tak sempat masuk. Selamat malam Bang. Bang Jaga Suara. Untuk Pati juga ya, selamat bertugas ya.
0: Iya, makasih Ko Andi.
3: Semoga saya ucapkan ini lah ya, selamat menyambut Idul Adha ya.
0: Iya.
3: Nah, semoga semuanya sehat ya.
0: Amin.
3: Dalam kebahagiaan. Nah, untuk kawan-kawan semua lah ya.
0: Iya.
3: Untuk semua penyiar RI Pro 1 sampai Pro 4, karyawan, karyawati lah ya. Nah, semoga sehat semuanya ya, Fatih. Ya.
0: Amin, makasih Ko Andi.
3: Untuk anak tanda juga lah ya. Di Ona di Kupang juga. Oke lah Fatih.
0: Iya.
3: Mungkin itu aja tuh, soalnya habis sudah disalam. Awi.
0: Fotokopi aja artinya Ko Andi ya.
3: Ya, fotokopi saya bayar wi 10.000 wi.
0: Banyak tuh. Oke deh.
3: Fotokopi 2 gelas lagi goreng pisang 5 wi.
0: Boleh tuh. Deal ya. Makasih Ko Andi.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Sehat. Sehat. Salam damai.
0: Amin, sehat selalu buat Ko Andi juga dan Bang Awi ya. Baik, terima kasih. Itu dia pendengar ya. Ko Andi dan juga Bang Awi yang akrab sekali nampaknya ya, ngopi bareng nih malam ini. Kita lanjut lagi di penelpon selanjutnya. Silakan pendengar ya, di telepon WhatsApp juga boleh, 734987 juga boleh, 0811 5701042, untuk dengarkan lagu-lagu nostalgia dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak yang dapat Anda pilih. Masih ada beberapa lagu dari penyanyi pria, Hari Mukti, Ada Kamu, Dewa 19, Kangen, kemudian ada Bragi, Semua Cinta, dan Arwana, Izinkanlah. Ada Bang Amin Sanjaya, ada lama Fatih gak dengar suara Bang Amin Sanjaya ini. Selamat malam, Bang.
4: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Sehat-sehat Bang Amin Sanjaya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Hai, izin, ya. Mohon maaf lahir batin.
0: Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Adha.
4: Itulah. Lagunya lagu apa nih?
0: Ini masih ada nih. Masih dong. Hari Mukti, Ada Kamu, Dewa 19, Kangen, Bragi, Semua Cinta.
4: Dewa 19 ya?
0: Boleh.
4: Dewa 19. Salam dulu nih ya.
0: Boleh sih lo Bang.
4: Buat Koko Andi tadi itu ya. Semoga selalu lah. Juga buat Jaga Suara, ya, buat Makam di Pareweng. Nah, juga Bang Syukur Kak Tina, Bang Rusi Kak Nujana, Bang Japar Kak Nilanya ya.
0: Iya.
4: Nah, juga buat Bang Deden, Bang Dedi, nah, juga Pak Usu Busri, Wana Cik Wan Usu ya. Nah, juga buat Diona di Kupang ya, Mama Mukmin. Juga buat Mak Anjang Siti ya. Email juga, nah, juga buat Kak Ani Mahani, Mama Nurul dan Bapak Nurul ya. Buat Cik Nur di Bakau, apa khabar Cik Nur? Ada masuk kan tadi?
0: Belum ada nih, ini Cik Nur nih tertidur kan nampaknya dah Cik Nur.
4: Iya. Semoga selalu semua Jaga Suara tadi siap pagi ya. Ngebeling dah, udah masuknya lupa.
0: Ada Bang Awi
4: tak ingat jadi ya. Bang Awi di Kobar. Semoga saya selalu Bang Awi juga buat Bang Badul, Bang Darul, Hendra di Mempawa ya. Juga buat Bang Yahya tadi itu. Bu Ana, Tandari 2, Andriopan di Jakarta ya. Pokok buat semua-semuanya lah.
0: Sip.
4: Tanpa terkecuali ya. Pokoknya dibungkus habis kata Cik Nur dari A sampai Z. Nah buat Pati,
0: iya.
4: Semoga selalu sekerja ya. Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Bang Amin Sanjaya sudah melengkapi playlist kami ya dengan 4 lagu dari Pro 1 RRI Pontianak. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung setelah ini ya, kita putarkan dulu, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Halo Indonesia, pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwihamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Semua bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Baik pendengar, segmen terakhir ya, Ruang Rindu edisi hari ini masih bersama saya Al-Fatih ya, nanti hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Masih ada 3 lagu yang nanti akan kami putarkan, ada Kamu dari Hari Mukti, Semua Cinta dari Bragi, dan Izinkanlah dari Arwana. Untuk ada pendengar yang masih ingin bergabung masih boleh ya, dan setelah ini juga nanti akan kami hadirkan informasi dan juga musik-musik untuk temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat, sambil Anda yang ingin beristirahat tentunya ya. Dan kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha juga pendengar malam ini. Selamat beristirahat untuk esok hari, di pagi hari besok kita akan sholat id bersama pendengar ya, dan menyaksikan pemotongan hewan kurban tentunya. Selamat berkumpul bersama keluarga juga, selamat berlibur. Dengan begitu kami putarkan beberapa lagu pendengar dan menjadi penutup persamaan kita di Ruang Rindu edisi hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor.

akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Selamat malam pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pusat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Rabu 27 Mei 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan. Pastinya pada hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026, bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ya pendengar ya, semoga segala yang sudah diajarkan dan diwariskan oleh Nabi Ibrahim bisa kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini, mendengar ya. Di mana program-program pada hari ini diawali dengan mutiara pagi, diselingi juga dengan takbiran, mendengar ya. Lalu juga kami hadirkan rangkaian informasi di Warta Berita Pagi, dilanjutkan dengan kabar dari Kalbar. Dan jangan lewatkan juga spesial hari ini pukul 7 hingga pukul 8 nih, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk bersama menyimak siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah, dilanjutkan dengan pukul 8 hingga 8.15 nya akan kami hadirkan langgan suara Hari Raya Idul Adha, dilanjutkan kembali mendengar di pukul 8 hingga 8.15 hingga pukul 9 nya kami hadirkan takbiran juga di ruang dengar Anda. Rangkaian informasi juga sudah kami siapkan, pastinya berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha, mendengar ya. Lalu juga jangan lewatkan karena hari ini adalah hari Rabu, akan ada Halo RRI juga ya. Jadi untuk Anda mendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Harga plastik naik, pedagang es naikkan harga jual.
2: Sama kualitas dari plastiknya, kami pakai yang agak minim dikit, nggak pakai yang kayak biasanya.
1: Kalbar perkuat kolaborasi lindungi hutan mangrove.
3: Antaranya nanti menahan abrasi dari terpaan air laut itu

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Rabu 27 Mei 2026, bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Kenaikan harga bahan baku plastik ini mulai berdampak pada para pedagang minuman es di sekitar kawasan Untan. Salah seorang penjual es mengaku terpaksa menyesuaikan harga jual karena harga gelas plastik dan sedotan mengalami kenaikan. Berikut informasinya.
1: Kenaikan harga plastik turut dirasakan para pelaku usaha minuman di Kota Pontianak. Salah satunya diungkapkan oleh pedagang es bernama Siska yang sehari-hari berjualan di kawasan Untan. Menurut Siska, lonjakan harga bahan kemasan memaksa dirinya menyesuaikan harga jual produk. Sebelumnya minuman jenis teh es dijual seharga Rp3.000, kini naik menjadi Rp4.000. Tak hanya menaikkan harga, ia juga mengaku harus mencari alternatif kemasan yang lebih murah untuk menekan biaya produksi. Mulai dari penggunaan gelas plastik hingga sedotan yang kini harganya meningkat cukup signifikan.
2: Ya, jadi kan sehari-hari kan jualin tanda ke abang, jadi es kami kan harganya Rp5.000, sama TS-nya Rp3.000. Semenjak plastik ini naik, kami cuma naikin TS-nya harganya jadi Rp4.000, jadi dari Rp3.000 jadi Rp4.000. Sama kualitas dari plastiknya kami pakai yang agak minim dikit, nggak pakai yang kayak biasanya. Contohnya kayak kami biasa pakai gelas yang mereknya Bintang Laut, atau ada yang merek yang lebih murah lagi, kami pakai yang lebih murah lagi. Terus sama sedotan juga mahal sekarang ya kak abang ya, dari harga yang Rp10.000 jadi Rp14.000.
1: Kondisi tersebut membuat pelaku usaha kecil harus lebih selektif dalam memilih bahan baku untuk berdagang. Meski demikian, Siska tetap berusaha mencari peluang dalam meningkatkan omset usahanya dengan ikut serta dalam event besar seperti Pekan Gawai Dayak dan event lainnya. Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian hutan mangrove melalui revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Kalbar. Kita simak laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat langkah perlindungan kawasan hutan mangrove melalui revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Kalbar. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Horizon mengatakan Kalbar memiliki kawasan mangrove seluas sekitar 162 ribu hektar yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir dan memiliki fungsi penting melindungi pantai dari abrasi serta menyerap karbon. Namun demikian, Horizon menyoroti ancaman kerusakan mangrove akibat aktivitas manusia, seperti penembangan mangrove atau produksi arang hingga alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit.
4: Antaranya nanti menahan abrasi dari terpaan air laut itu, juga untuk menahan karbon, ya kan? Dan lain-lain.
3: Sementara itu, Ketua Tim Kelompok Kerja Mangrove Daerah Kalbar, Marsi, menilai pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, sehingga membutuhkan kolaborasi multipihak. Menurut Marsi, revitalisasi SK dan pengesahan rencana aksi KKMD menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi seluruh pihak dalam menjaga kelestarian mangrove di Kalbar. Dirinya menambahkan, rencana aksi yang disusun nantinya akan menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan mangrove agar tetap lestari sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
5: Grup ya, jadi banyak degradasinya, terjadi degradasi, juga terjadi juga alih fungsi. Terusnya juga, vegetasi mangrove ada ditebang. Dan dimanfaatkan masyarakat sebagai arang. Nah makanya nanti melalui KKMD kita nanti menyusun adanya rencana aksi. Nah rencana di dalam rencana aksi itu akan tertuang planning ke depan untuk rencana-rencana ke depan untuk pengelolaan mangrove yang ada di Kalimantan Barat.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Adiyani mengatakan penguatan tim kerja dilakukan untuk menanggulangi berbagai persoalan, mulai dari illegal logging hingga alih fungsi kawasan mangrove. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya mencari solusi mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada produksi arang mangrove.
6: Kemudian juga tentunya kita sedang menghitung berapa sih total dari 162.000 hektar itu lahan sawit untuk kita manfaatkan menjadi manfaat karbon. Kita mencari peluang-peluang pendanaan dari sisi blue karbonnya.
3: DLHK Kalbar bersama sejumlah instansi dan lembaga juga terus melaksanakan program penanaman kembali mangrove di kawasan kritis, sekaligus menghitung potensi penyerapan karbon dari kawasan mangrove untuk membuka peluang pendanaan karbon di masa mendatang. Syarzani melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Pontianak memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak bersama dokter hewan di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Berikut laporannya.
8: Sudah dilakukan oleh dokter hewan untuk memastikan hewan tersebut layak disembelih dan dikonsumsi, itu yang paling penting.
9: Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Edi menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban memenuhi syarat kesehatan sebelum disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Menurut Edi Kamtono, kesehatan hewan menjadi aspek utama agar masyarakat merasa aman saat menerima dan mengkonsumsi daging kurban.
8: Mudah-mudahan seperti tahun-tahun yang lalu, ya, hewan ini sehat-sehat, ya, layaklah untuk sebagai hewan kurban.
9: Terkait jumlah hewan kurban di Kota Pontianak, Edi Kamtono menyebut pendataan masih dilakukan oleh tim di lapangan. Data resmi jumlah sapi dan kambing kurban diperkirakan diumumkan menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Praitno menyebut sudah membentuk tim pengawasan hingga pengecekan langsung terhadap hewan kurban yang akan disembelih, mulai dari kedatangan hingga setelah disembelih.
10: Dalam rangka Hari Raya Idul Adha, kami Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak telah membentuk tim, namanya Tim Pengawasan Pemotongan Ternak Hewan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Di dalam tim itu kami diperkuat sebanyak 38 orang. Dari 38 orang itu nanti kami akan diperkuat oleh 12 orang dokter hewan. 6 orang dari Dinas Pangan, kemudian nanti ada 3 dokter hewan yang kami minta bantuan dari Dinas Peternakan Provinsi. Kemudian kami juga melibatkan 3 orang dokter hewan swasta.
9: Irwan berharap pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lancar hingga memberikan keberkahan bagi Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak melakukan panen jagung bersama petani, Kapolresta hingga ibu-ibu PKK. Panen jagung dengan luas hampir 1 hektar ini merupakan bagian dukungan dalam ketahanan pangan. Berikut laporannya.
9: Keterbatasan lahan akibat semakin padatnya permukiman penduduk di pusat Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat tidak menyurutkan semangat warga dan pemerintah untuk terus mengembangkan sektor pertanian. Salah satu pertanian yang berhasil dikembangkan di tengah kota ialah pertanian jagung yang telah dilakukan panen bersama di belai benih induk hortikultura Jalan Flora, Kecamatan Pontianak Utara. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan pengembangan pertanian jagung ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program prioritas ketahanan pangan nasional.
11: Kita panen jagung di pusat Balai Benih Induk Pertanian Kota Pontianak di Jalan Flora. Ini ada hampir 1 hektar, ya. Jagung ini nanti akan kita bagikan lagi untuk sebagai bibit dan juga untuk sebagai pakan ternak. Kita harapkan dengan kegiatan ini memotivasi para petani, terutama masyarakat, untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada, terutama lahan kosong, untuk lebih produktif.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Pradiun menjelaskan bahwa panen jagung kali ini dilakukan pada lahan seluas 0,5 hektar dengan estimasi hasil mencapai 1,5 ton jagung.
10: Kita melaksanakan panen jagung bersama, tujuannya salah satunya adalah untuk ketahanan pangan. Jadi kenapa kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan produktif yang milik pemerintah Kota Pontianak, salah satunya adalah untuk mendukung program dari pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan nasional. Untuk posisi yang sekarang itu kurang lebih ada setengah hektar. Perkiraan kita panennya adalah sekitar 1,5 ton.
9: Selain pertanian jagung, Balai Benih Induk Hortikultura Kota Pontianak juga terus diperkuat sebagai sentra produksi bibit buah unggul daerah. Mulai dari kedelai, durian montong, cempedak king, dan alpukat singkawang yang dinilai adaptif terhadap kondisi wilayah Kota Pontianak, serta berbagai hortikultura lainnya. Keberadaan Balai Benih Induk ini diharapkan mampu menyediakan bibit tanaman berkualitas sekaligus mendukung pengembangan hortikultura di tengah kawasan perkotaan. Muhammad Rokib melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Iskandar, laporan Anda.
13: Selamat pagi rekan kami di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 27 Mei 2026 berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Ketapang, Sangkau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak. Untuk siang hingga sore hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sangkau, Sekadau, Melawi, dan Ketapang. Untuk malam hingga dini hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Ketapang, dan Melawi. Untuk angin-angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Peringatan dini waspadai hujan yang terjadi dapat disertai angin kencang, guntur, dan petir. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 13 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudena mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 7:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar, tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini. Hari Rabu 27 Mei 2026, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung juga di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung berbagi informasi, bisa di kolom komentar YouTube atau bisa juga di 734987, bisa juga di 081157010042. Sudah lengkap semua? Pendengar, saya sapa dulu rekan-rekan saya pagi hari ini yang terhubung via Zoom meeting. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi nih.
1: Pagi nih. Ganteng-gantengnya ya pagi hari ini. Baik, saya cek dulu ya kondisi terkini di wilayah rekan-rekan. Saya mulai dari Sintang, ada Riko pagi ini. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mai dan kawan-kawan semuanya. Beda-beda kita hari ini ya, gado-gado, tapi satu tujuan untuk memberikan informasi yang sehat buat masyarakat kita semua.
1: Betul
3: dan pendengar
1: sekali.
3: Tentunya. Dan yang pertama Mai, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga yang berkorban ya mendapat rezeki yang banyak melimpah ruah, kemudian dapat daging kurbannya nanti juga sehat untuk keluarga dan dirinya sendiri.
1: Amin.
3: Cuaca pagi ini rada-rada mendung, bahkan gerimis tadi sempat turun. Mudah-mudahan aktivitas sholat di lapangan terbuka, karena ada dua tempat yang paling megah di Sintang, Stadion Banding Sintang dan juga Kodim 1205 Sintang, semoga berjalan dengan lancar dan pantauan lalu lintas cukup ramai lancar pagi ini, Mai.
1: Baik, terima kasih Riko. Selanjutnya saya bergeser ke Antikong, ada Jeki. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Mei dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha di wilayah perbatasan dan semuanya begitu. Kalau untuk pantauan cuaca pagi ini di wilayah perbatasan masih mendung di luar sana. Untuk lalu lintas pagi ini sepi begitu Mei.
1: Baik, terima kasih untuk update informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas, ada Wahyu. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Mei, selamat pagi juga rekan-rekan yang lain. Di Sambas pagi hari ini juga sama seperti di Sintang, sedikit mendung, tapi memang gema takbir masih terasa sampai dengan detik ini. Dan mudah-mudahan segala bentuk aktivitas menyambut Idul Adha nanti berjalan dengan lancar di area Sambas dan sekitarnya rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu. Selanjutnya saya beralih ke Sanggau, ada Okrin. Selamat pagi.
6: Terima kasih, selamat pagi Mei, selamat pagi rekan-rekan dan selamat Raya Idul Adha untuk seluruh umat muslim di wilayah Kabupaten Sanggau khususnya dan dimanapun saja Anda berada yang selalu setia monitor tentunya ya. Semoga di Hari Raya ini, hari yang mulia ini ya, semoga kesehatan, kemudian kedamaian, kebahagiaan selalu juga dilingkupi bersama keluarga tercinta. Dan untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, tepatnya di kawasan Sabah Merah Sanggau, cuaca masih mendung dan masih tampak lengang.
1: Baik, terima kasih Okrin. Dan kalau untuk di Kota Pontianak sendiri, nah ini sedikit bikin panik tadi pagi ya, karena sempat hujan tiba-tiba sekitar pukul 6 tadi ya. Karena memang kalau di Kota Pontianak, salah satu titik sholat Idul Adha terdekat itu di dekat RRI gitu ya, di halaman alun-alun Kapuas ya, sempat hujan lumayan deras tadi, tapi alhamdulillah sekarang sudah reda. Walaupun seperti itu ya, biasanya ya namanya kita sholat di lapangan ya pasti jalannya basah dan sebagainya, tapi semoga itu tidak menghambat niat kita untuk sholat Idul Adha di pagi hari ini. Kalau untuk arus lalu lintas sendiri, karena memang dekat sekali dengan RRI ya, cukup ramai lah masyarakat berlalu lalang ya di pagi hari ini di Jalan Jenderal Sudirman. Itu dia untuk pembuka dari Kota Pontianak. Kita beralih ke informasi pertama, di mana pemerintah Kota Pontianak memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak bersama dokter hewan di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Edi menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban memenuhi syarat kesehatan sebelum disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Menurut Edi, kesehatan hewan menjadi aspek utama agar masyarakat merasa aman saat menerima dan mengkonsumsi daging kurban. Dan terkait jumlah hewan kurban di Kota Pontianak, ia menyebutkan pendataan masih dilakukan oleh tim di lapangan, di mana data resmi jumlah sapi dan kambing kurban diperkirakan umumnya menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Peternakan Kota Pontianak, Irwan Prayitno, menyebutkan tidak membentuk membentuk sudah membentuk tim pengawasan hingga pengecekan langsung terhadap hewan kurban yang akan disembelih, mulai dari kedatangan hingga setelah disembelih. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Kita bergeser ke Entikong. Dewan Masjid Indonesia Sekayam catat 121 hewan kurban. Jeki, silakan.
4: Baik, Mei dan pendengar di mana, untuk informasi pertama dari Entikong, Dewan Masjid Indonesia DMI untuk Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau mencatat jumlah hewan kurban yang diterima untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mencapai 121 ekor. Ratusan hewan kurban tersebut akan disembelih di sejumlah masjid dan kelompok masyarakat yang tersebar di wilayah Kecamatan Sekayam. Ketua DMI Kecamatan Sekayam, Santoso, juga mengatakan berdasarkan data sementara dari panitia kurban masjid, jumlah hewan kurban terdiri dari 104 ekor sapi dan 17 ekor kambing. Diungkapkannya, seluruh hewan kurban itu berasal dari partisipasi umat muslim dan para donatur di wilayah Sekayam. Dan ia juga menyebutkan sejumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan Idul Adha tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 93 ekor. Dan menurutnya, kenaikan tersebut menjadi indikator meningkatnya kesadaran dan kepedulian umat muslim dalam menjalankan ibadah kurban. Dan Santoso juga menjelaskan, salah satu lokasi penyembelihan dengan jumlah hewan kurban terbesar berada di Masjid Besar At-Taqwa Balai Karangan. Masjid tersebut menerima total 10 ekor hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Ia juga menjelaskan daging kurban dari Masjid Besar At-Taqwa tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga di Desa Balai Karangan. Dan panitia menargetkan sekitar 800 kepala keluarga menerima pembagian daging kurban pada hari pelaksanaan Idul Adha. Santoso juga berharap pelaksanaan penyembelihan dan distribusi hewan kurban tahun ini berjalan lancar dan tertib. Selain itu, ia meyakini perayaan Hari Raya Kurban ini mampu mempererat solidaritas dan kepedulian sosial antar warga di momentum Hari Raya Idul Adha. Mei.
1: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Entikong. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Idul Adha perkuat kebersamaan umat di Sanggau. Okrin, silahkan.
6: Baik, terima kasih Mei. Memang jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 2026, ya, berbagai persiapan juga terus dilakukan, khususnya panitia Masjid Jamil Sultan Ayub Sanggau, ya, agar seluruh rangkaian ibadah ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan juga penuh kehusyukan. Dan momentum Idul Adha ini juga diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan umat Islam, ya, melalui pelaksanaan ibadah kurban dan kegiatan sosial keagamaan yang melibatkan masyarakat secara luas, di mana Ketua Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau, Abang Rajain, mengatakan panitia telah melakukan sejumlah persiapan secara matang jauh hari sebelum pelaksanaan Idul Adha dilaksanakan. Menurutnya, koordinasi internal ini terus dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis maupun pelayanan kepada jemaah dapat berjalan secara optimal dan maksimal. Menurutnya, pengaturan jemaah serta pengamanan lingkungan masjid menjadi perhatian penting agar pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung nyaman dan juga tertib bagi seluruh masyarakat yang hadir. Nah, selain itu, kesiapan petugas di berbagai bidang ini juga terus dimatangkan untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan ibadah pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dan ia menjelaskan, panitia juga memastikan untuk seluruh hewan kurban yang akan disembelih ini telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan SKKH, ya, dari pihak terkait, dan langkah tersebut juga dilakukan guna memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, layak disembelih, serta aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat penerima manfaat atau penerima kurban. Dan Abang Rajain menambahkan, pendataan penerima daging kurban ini dilakukan secara teliti dan akurat, ya, agar proses distribusi ini juga dapat berjalan merata serta tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, selain itu, panitia juga menghimbau warga untuk membawa membawa wadah sendiri dari rumah ya, sebagai upaya bersama dalam mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai di lingkungan sekitaran masjid. Abang Rajain berharap seluruh rangkaian pelaksanaan Idul Adha di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau ini dapat berjalan lancar, aman, dan membawa manfaat bagi masyarakat ya, dengan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, serta pelaksanaan ibadah yang tertib dan hikmat. Momentum Idul Adha ini diharapkan juga mampu mempererat persaudaraan dan juga meningkatkan nilai keimanan umat Islam di Kabupaten Sanggau. Demikian informasi dari Sanggau, Mei.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Kita akan melihat bagaimana suasana dan kebiasaan masyarakat Sambas di Hari Raya Idul Adha. Wahyu, silakan.
5: Baik rekan Mei, menyambut Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Sambas, tentunya semarak kemenangan juga masih terasa dan tentunya dihiasi dengan pemotongan hewan kurban biasanya dilakukan di Kabupaten Sambas rekan Mei, terutama di Sambas Kota. Tapi kalau misalnya kita pantau aktivitas masyarakat di Hari Raya Idul Adha di Sambas Kota, biasanya ini didominasi dengan setelah sholat id kepengurusan langsung untuk melakukan melakukan pemotongan daging kurban biasanya. Tetapi hal itu tidak terjadi atau bahkan lebih semarak apabila kita melihat memasang kacamata di kecamatan-kecamatan area Kabupaten Sambas rekan Mei atau di luar Sambas Kota, karena memang masyarakat di luar Sambas Kota ataupun kecamatan-kecamatan seperti Kecamatan Teluk Kramat, Kecamatan Paloh atau mungkin Kecamatan Sajingan ini masih merayakan Hari Raya Idul Adha sebagai Hari Raya Lebaran yang seperti Hari Raya Idul Fitri atau bahkan lebih meriah rekan Mei. Karena memang masyarakat-masyarakat di desa di Kabupaten Sambas masih menganggap Hari Raya Idul Adha ini sebagai Hari Raya kedua katanya. Jadi memang masyarakat Sambas masih membuat kue atau bahkan lebih banyak lagi. Bahkan kue-kue yang kalau misalnya dibikin atau dibuat di Hari Raya Idul Adha ini lebih didominasi dengan kue lapis. Jadi biasanya kue keringnya sedikit apabila dibandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri. Walaupun ini tidak terjadi di area Sambas Kota, tetapi masih banyak sekali kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa yang melakukan perayaan Hari Raya Idul Adha ini sesemarak itu. Dan biasanya kue lapis yang dihidangkan di ruang tamu itu tidak dalam bentuk potongan. Biasanya dia akan dihidangkan dalam bentuk apa namanya, kue lapisnya tok begitu ya. Nah, masih besar-besar seperti itu. Nah, itu biasanya juga menunjukkan gengsi dan semarak Hari Raya Idul Adha untuk masyarakat-masyarakat di desa. Jadi kalau misalnya masyarakat-masyarakat kota atau mungkin Sambas Kota untuk merasakan vibe Idul Adha ini biasanya pulang kampung, karena memang di Sambas Kotanya sudah tidak kerasa mungkin suasana lebarannya, tetapi kalau misalnya di kampung-kampung itu kurang lebih masih sama dengan Hari Raya Idul Fitri, masih ada main rumah ke rumah dan lain sebagainya rekan Mei. Dan ini salah satu kebudayaan dan kebiasaan yang diupayakan untuk tetap dipertahankan ya, dengan masyarakat masih bikin kue dan lain sebagainya, juga ada poster lebaran dari rumah ke rumah, dan ini menjadi suatu hal yang cukup menarik di tengah kemajuan zaman, kemudian silaturahmi media online juga. Jadi silaturahmi fisik masih menjadi nilai yang mahal untuk lebaran di Kabupaten Sambas hari ini rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk update situasi terkini di Sambas, cukup mengobati kerinduan saya ya terhadap kampung halaman. Kok di kampung halaman saya juga tuh Wahyu, di Jawa itu meriah sekali ya kalau Idul Adha. Lapisnya bisa 10 satu meja. Baik, kita beralih selanjutnya ke Sintang ya, di mana sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang resmi dilantik untuk penyegaran birokrasi. Riko, silakan.
3: Baik, terima kasih Mai dan juga kawan-kawan. Kalau tadi kawan-kawan menyoroti tentang perayaan Hari Raya Idul Kurban ya, kalau Sintang agak beda sedikit informasinya, enggak masalah ya kawan-kawan. Baik, betul yang Mei katakan, dalam hal ini selaku orang nomor satu di Kabupaten Sintang, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala, beliau melantik dan juga mengambil sumpah jabatan untuk 14 orang pejabat tinggi pratama yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, di mana kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang, tepatnya kemarin hari Selasa 26 Mei 2026. Di mana sebanyak 14 orang pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang ini sehingga merupakan hasil yaitu pelaksanaan lelang terbuka seleksi jabatan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang untuk tahun 2026 ini. Dan Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala sendiri pada kesempatan tersebut dalam pelantikannya menyampaikan bahwa 14 orang ini yaitu mendapat kepercayaan langsung dari Bupati Sintang karena memang yang memberikan SK ini adalah Bupati Sintang. Dan dirinya juga menyatakan ini berdasarkan dengan standar operasional prosedur yang telah dilalui dan dilakukan oleh pihaknya. Ya, dirinya berharap dengan pelantikan 14 orang pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang ini mampu bekerja secara maksimal, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya, dan bersatu padu, gotong royong untuk memberikan sumbangsih kemampuan yang dimiliki, membangun Sintang yang lebih maju, yang lebih sejahtera, memudahkan semua urusan masyarakat, tidak dipersulit, dan tentu untuk kebaikan bersama. Gotong royong menjadi pondasi utama untuk kemajuan Sintang yang lebih baik ke depannya. Mai, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
7: Ngapa aik pamikro? Letih lah aku bersihkan

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Mtikong, RRI Sanggau, juga RRI Sabah, Sudimana. Saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami juga undang Anda bergabung berbagi informasi di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat langkah perlindungan kawasan hutan mangrove melalui revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Kalbar. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, mengatakan Kalbar memiliki kawasan mangrove seluas sekitar 162 ribu hektar yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir dan memiliki fungsi penting melindungi pantai dari abrasi serta menyerap karbon. Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah Kalbar, Marsi, menilai pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, sehingga membutuhkan kolaborasi multi pihak. Menurut Marsi, revitalisasi SK dan pengesahan rencana aksi KKMD menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi seluruh pihak dalam menjaga kelestarian mangrove di Kalimantan Barat. Ia menambahkan juga rencana aksi yang disusun nantinya akan menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan mangrove agar tetap lestari sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Mtikong. Harga plastik es di Sanggau naik hingga 65%. Jackie, silakan.
1: Ya, benar, Mbak. Untuk informasi kedua dari Mtikong terkait dengan kenaikan harga bahan berbahan plastik, ini menjadi dampak paling terasa akibat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, pedagang toko kelontong di Sanggau, Josin Riki, mengungkapkan harga kantong plastik untuk kebutuhan es mengalami kenaikan hingga lebih dari 65% dalam beberapa waktu terakhir. Dan ia juga menyampaikan kenaikan harga tersebut turut memengaruhi modal usaha para pedagang kecil karena banyak produk menggunakan bahan baku maupun kemasan berbahan plastik. Dan menurutnya hampir seluruh barang kebutuhan sehari-hari ikut terdampak akibat biaya kemasan yang meningkat. Dan Josin juga menilai pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat harga barang terus mengalami penyesuaian di pasaran. Kondisi tersebut juga berdampak pada daya beli masyarakat yang mulai menurun dalam beberapa waktu terakhir. Selain kenaikan harga plastik, ia juga mengatakan sejumlah produk seperti air mineral dalam kemasan juga mulai sulit diperoleh. Menurutnya, kenaikan biaya bahan plastik membuat distribusi barang tertentu menjadi lebih terbatas dibandingkan biasanya, Mei.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Harga TBS turun, Disbunak Sanggau sampaikan hanya sementara. Okrin, silahkan.
2: Baik, terima kasih Mei, Kepala Bidang Bina Usaha Perlindungan dan Pemetaan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sanggau, Kacuk Fitrianto, yang meminta petani sawit untuk tidak panik menyikapi turunnya harga tandan buah segar TBS, di mana turunnya harga TBS saat ini dikatakan hanya bersifat sementara. Dan dijelaskan saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan regulasi ekspor CPO ini melalui satu pintu yaitu BUMN yang nantinya ditunjuk dana antara ya, yang berubah adalah tata kelola ekspor CPO ini, bukan harga TBS. Artinya ada data kelola ekspor CPO ini yang berubah ya. Untuk itu masyarakat diharapkan bersabar ya untuk bagaimana perkembangan informasi selanjutnya. Dan sampai hari ini harga CPO dunia sebenarnya tidak turun, artinya sama dengan harga sebelumnya. Dan disampaikan turunnya harga TBS karena pelaku usaha khawatir ya menjual CPO sehingga terjadi penumpukan buah sawit. Namun ia menegaskan hal ini hanya bersifat sementara. Demikian informasi dari Sanggau, Mei.
0: Baik, terima kasih informasinya. Kita beralih ke Sambas. Unta

0: temukan potensi energi terbarukan 466 MW di Sambas bisa hidupkan 4,6 juta lampu jalan raya. Wahyu, silakan.
1: Benar sekali rekan Mei, Universitas Tanjung Pura melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ataupun LPPM menemukan potensi pengembangan 3 jenis energi terbarukan unggulan di Kabupaten Sambas. Dengan tidak tanggung-tanggung, total kapasitasnya mencapai 466 MW. Ya, kapasitas sebesar ini ditemukan dalam penelitian tersebut diperkirakan juga mampu menghidupkan sekitar 4,6 juta lampu jalan raya dengan tipe LED 100 watt sebagai secara bersamaan atau paling tidak mencukupi kebutuhan listrik sekitar 517 ribu rumah dengan masing-masing voltase itu 900 volt ampere begitu. Potensi ini dinilai dapat memperkuat pasokan listrik kawasan perbatasan sekaligus juga menjadi efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon di Kalimantan Barat. Nah, permasalahannya dengan cara apa? Dan memang dalam pemaparan tim penelitian ini berjudul Analisis Potensi Energi Terbarukan sebagai Alternatif Pengurangan Emisi Karbon di Kalimantan Barat, salah satu tokohnya adalah RD yang memang menjelaskan ini dapat dilakukan dari 3 sumber energi unggulan yang dinilai paling potensial dikembangkan di Kabupaten Sambas. Yang pertama adalah tenaga surya, kemudian tenaga air, dan tenaga biomasa. Dan memang dari total potensi 466 MW, energi surya mendominasi sebesar 45%, sementara biomasa menyumbang 35%, dan tenaga air ini sekitar 30%. Ia juga tim penelitian juga sudah memaparkan dan mendeteksi kira-kira titik-titik mana saja yang kira-kira bisa dijadikan sebagai ini tadi energi terbarukan. Kalau misalnya dari energi surya itu yang dinilai areanya adalah Paloh, Tebas, Teluk Kramat, Sejangkung, Sajingan Besar. Ini dinilai sesuai dengan intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi dibanding dengan area-area yang lain. Sementara untuk air itu ada daerah aliran sungai Sambas, kemudian daerah aliran sungai Sebangkau, dan daerah aliran sungai Paloh. Sementara untuk potensi yang lain ini di titik-titik seperti Sajikan Besar dan lain sebagainya. Untuk yang biomasa ini juga menggunakan perusahaan-perusahaan sawit yang kapasitasnya lebih besar yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, sementara itu kenyataannya memang di Kabupaten Sambas itu masih ada titik-titik terutama di Sajikan Besar yang paling banyak kebun sawitnya malahan itu masih bergantung pada listrik negara tetangga. Jadi ini diharapkan nantinya mampu meningkatkan potensi daya listrik yang ada di Kabupaten Sambas, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Selanjutnya kita langsung beralih ke Sintang. Ahli waris keluarga petani di Sintang terima santunan jaminan kematian 42 juta rupiah dari BPJS Ketenagakerjaan. Riko, silakan.
2: Baik, betul. Di mana manfaat nyata dari program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan itu kembali dirasakan oleh warga Kabupaten Sintang, yaitu seorang ahli waris dari keluarga petani yaitu menerima santunan jaminan kematian atau yang kita kenal dengan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 42 juta rupiah. Di mana santunan ini diserahkan secara simbolis oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Sintang. Dalam hal ini ahli waris anak yang bersangkutan yaitu bernama Mary, anak sulung almarhum dari Ricardus Jemain, yaitu diserahkan pada tanggal 25 Mei 2026 di mana diketahui bahwa almarhum Ricardus Jemain ini merupakan yaitu salah satu pekerja yang terdaftar dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yaitu melalui alokasi dana bagi hasil sawit yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, selaku anaknya dirinya menyatakan bahwa manfaatnya dirasakan ini luar biasa dan membantu meringankan persoalan hidup ketika ditinggalkan oleh almarhum ayahnya. Dan dalam hal ini memang langkah nyata yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dan dengan demikian juga untuk masyarakat yang memang bekerja di sektor yang juga berpotensi berat dan membahayakan tentu juga dikusertakan untuk bisa seperti yang bersangkutan mengikut sertakan diri sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Karena ini bisa melindungi dan tentu juga menjadi hal yang positif untuk seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya ketika memang melek dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan. Mai, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Rika untuk informasinya dan itu menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah berbagi informasi. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi kembali.
0: Dan itu dia pendengar kabar dari Kalbar untuk Anda yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan. Bisa bergabung kembali di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya mendengar, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak bersama siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Imam Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Istawu, aqimu shufufakum, i'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf.

قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا.